0: Cool! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Dipok, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Good morning teman berdua yang baru gabung. Kita ada di ngopi ngobrol pagi. Ngopi-ngopi dulu nih kita ya, teman berdua. Anyway, teman berdua lagi banyak banget sekarang ya. Sekarang tuh lagi suka banget sama anak-anak muda yang tetap melestarikan kebudayaan, tetap menjaga warisan leluhur ya, teman berdua, lewat tradisi-tradisi seperti itu ya. Aku tuh selalu seneng kayak ketika ngelihat satu pertunjukan, misalkan tarian, terus yang isinya sekarang tuh memang anak-anak muda semuanya, atau mungkin kegiatan-kegiatan tradisional yang melibatkan anak-anak muda seperti itu, teman berdua, seneng banget. Nah, dan yang jadi topik obrolan kita pagi hari ini adalah kamu, apakah termasuk orang yang sampai sekarang tuh masih terus melestarikan tradisi gak sih, teman berdua? Nah, kalau memang masih, apa sih yang bisa kamu kamu kasih, bukan kasih sih, tapi kayak lebih ke apa yang kamu promosikan gitu, atau mungkin apa yang lagi kamu tekuni untuk saat ini untuk lebih membudidayakan ya, atau juga terus melestarikan warisan leluhur atau tradisi-tradisi itu sendiri, teman berdua. Nah, yang pengen gabung boleh banget via WhatsApp aja di 0813-7312-5896. Sambil aku tungguin kamu nih, teman berdua, sambil kita ngopi-ngopi ini ya, ngobrol-ngobrol pagi, lagu-lagu bagus sambil nemenin kamu pagi hari ini. Enjoy Pro 2 FM Ternate.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

ngomongin soal melestarikan tradisi atau budaya dari satu daerah atau satu tempat gitu ya, teman berdua. Sekarang tuh emang benar-benar anak muda yang berpegang harus punya pengaruh itu, teman berdua ya. Karena kalau bukan kita ya mau siapa lagi gitu. Ya kita nih yang bertugas untuk menjadi menjadi brand ambassador untuk daerah kita sendiri. Nah, jadi teman berdua, misalkan nih ada satu tradisi-tradisi dari misalkan dari kita Kota Ternate, kita punya tradisi apa gitu ya. Enggak apa-apa, kamu ngerekam, kamu bikin informasinya, kamu sebarkan itu. Itu juga udah masuk dalam melestarikan teman berdua ya, karena kita tetap melestarikan. Tapi kalau tidak terpublish juga ya, sekarang kan udah serba digital ya teman berdua, jadi orang-orang banyak tahu tentang ini dari sini, ternyata ini tuh seperti ini, ternyata budaya ini tuh kayak gini. Nah, itu semuanya tuh bisa kita dapetin dari informasi lewat media sosial teman berdua ya. Terus kayak kalau misalkan aku tidak pernah tuh mengikuti misalkan tarian-tarian atau apa, misalkan kamu pengen melestarikan tetap menjaga kelestarian atau tradisi kita di sini dengan membuat tapi kayak kamunya sendiri nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, kamu tuh bisa dengan membantu untuk bikin informasinya ya. Ada satu kegiatan yang ada tentang tradisi-tradisi atau kegiatan-kegiatan tradisional lainnya ya, kau bisa ngerekam, kau bisa jadikan itu sebuah informasi untuk orang-orang di luar sana yang mungkin pengen, sebenarnya itu pengen cari tahu tentang daerah kita tapi kayak masih minim gitu ya dengan informasi-informasi itu ya teman berdua. Nah, jadi kalau misalkan kamu pernah atau mungkin kamu mau share juga kira-kira kamu sebagai ya mungkin anak Ternate, anak Maluku Utara, gimana sih cara kamu bisa memperkenalkan atau ikut memperkenalkan

Itu satu satu penghormatan terhadap orang yang baru tiba dan menginjakan kaki di bumi Maluku Kieraha, seperti itu teman berdua. Nah, dan sekarang kan semakin apa ya, setiap ada orang-orang penting yang datang ke sini ya, selalu diperkenalkan dengan hal itu teman berdua, dan sudah banyak yang dibagikan juga tuh di media sosial. Jadi orang-orang juga apa ya, tahu gitu. Bahkan sekarang gubernur kita juga pun benar-benar sangat sangat apa ya, sangat-sangat bermedia sosial seperti itu. Jadi apapun yang Ibu Gubernur lakukan ya, yang dia bikin itu semuanya selalu ini sih teman berdua, selalu didokumentasikan dan dibagikan, dan akhirnya masyarakat bukan hanya kita di Maluku Utara aja, tapi di ini sih teman berdua, di orang-orang luar sana ya, di daerah Jawa, Sumatera, dari Sabang sampai Merauke juga bisa tahu gitu ya dengan Maluku Utara gitu teman berdua. Nah, gimana kalau dari kamu sendiri? Nah, gimana cara kamu untuk memperkenalkan budaya kita, tradisi kita di sini ya? Cara kamu tuh seperti apa teman berdua? Boleh gabung sama aku via WhatsApp aja 081373125888.

Sebagai anak muda, teman Pre2 yang mungkin bisa ikut untuk memperkenalkan tradisi kepada banyak orang di luar ya. Bukan hanya dengan cara kamu nimbrung, kamu sebagai seorang penari, kamu sebagai seorang penyanyi daerah, kamu sebagai seorang apa yang memperkenalkan. Itu emang bagus banget, teman Pre2. Tapi apalah gunanya kalau misalkan tidak ada apa ya, tidak ada sharing atau mungkin konten-konten yang bisa memperkenalkan satu budaya itu, teman Pre2. Nah, jadi sebagai anak muda ya, itu bisa untuk memperkenalkan tradisi kepada banyak orang di luar sana dengan cara yang lebih lebih mudah lah ya, teman Pre2, dengan membuat konten kreatif di media sosial tentang tradisi satu daerah, misalkan di daerah kita ya, teman Pre2. Terus oh, juga bisa mengikuti atau juga mengadakan festival budaya gitu ya. Nah, festival budaya ini kamu bisa dengan kayak datang di satu, kalau misalkan ya di internet itu kita punya contoh festival kora-kora, contoh kalau kayak gitu, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya nih, misalkan kalau dulu kan kita masih ada Lego Gam kayak gitu, cuman sekarang kan udah nggak ada ya, teman Pre2. Nah, kayak gitu. Nah, jadi bisa tuh, atau mungkin kamu tiba-tiba lagi jalan-jalan kemana, lagi jalan-jalan dengan sepatu rodaku terus kamu ngelihat, wah tiba-tiba ada ini nih, ada tradisi bambu gila misalkan ya, kamu mungkin bisa stop untuk merekam terus di share ke media sosial, orang-orang tuh bisa tahu gitu, teman Pre2. Nah, kamu juga bisa ikut untuk memakai dan mempromosikan pakaian kuliner atau juga kesenian tradisional, membagikan cerita dan juga sejarah tradisi dari video atau juga podcast atau juga dari tulisan kamu, kamu bikin blog gitu ya kan, atau juga bisa ngajak teman dari daerah lain untuk memperkenalkan atau mengenalkan dan ikut ngerasain tradisi-tradisi yang ada di daerah kita, teman Pre2. Jadi ya, anak muda sih bisa memperkenalkan tradisi kepada banyak orang ya, melalui media sosial, dari konten kreatif dan juga aktif buat ngikutin promosi kegiatan budaya supaya tradisi lokal kita tuh lebih dikenal luas lagi, seperti itu, teman Pre2. Nah, bahkan sekarang tuh orang-orang lagi berbondong-bondongnya, aku tadi baru-baru aja scroll TikTok terus nemu ada satu cewek, aku lupa asalnya dari mana, cuman dia rela untuk terombang ambing ya di lautan, naik kapal datang ke Ternate karena tahu sendiri ya kan kita mau ngajak orang ke sini ya, ke daerah kita, tapi harga tiket pesawat mahal pol, teman Pre2. Bisa tuh ya dijawab sama orang ya, boleh kita mau ke sana beliin tiket dong. Nah, boleh kalau kayak gitu tuh ya. Tolong dong ya, harga tiket diturunin dikit napa? Ini sekarang udah 4 juta lebih, udah mau 5 juta, cuy. Aduh. Jadi si cewek itu dia naik kapal ya, dia rela terombang-ambing 4 hari 3 malam di kapal. Terus nyampe Ternate dan dia kemana dia berkeliling kota Ternate. Dan abis itu aku tadi, aduh, akhirnya aku jadi nge-scroll kan VT-VT-nya dia gitu, akhirnya sekarang dia lagi perjalanan ke Sanana, dan setelah sampai Sanana terus kayak dia pergi ke Tanjung Wakal. Orang-orang pada komen, "Ih, bagus banget itu, di mana itu, di mana?" Dengan kayak gitu kan memperkenalkan daerah kita ya kan. Ya, masa orang lain aja bisa tuh untuk memperkenalkan daerah kita, masa kitanya sendiri enggak mau sih. Itu dia ya, teman Pre2, untuk ngobrol-ngobrol pagi kita di Ngopi Ngobrol Pagi. Dan selain ini kita ada updatean-updatean lainnya buat kamu, teman Pre2. Di jelang pukul 10 aku pamit dulu ya dari Spada, tapi tenang, habis ini kita masih akan ada updatean untuk informasi terbaru di Info Pro2 pukul 10 dan bakal dilanjutin dengan Pro2 Hitlist sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jangan pamit dulu dari Spada. Bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain, musisi Oliver Tree meninggal akibat kecelakaan helikopter di Brazil. Penyanyi sekaligus pencipta lagu asal California, Amerika Serikat, Oliver Tree meninggal dunia saat berusia 32 tahun. Dia diberitakan meninggal akibat kecelakaan helikopter di Brazil. Insiden tragis yang merenggut nyawa musisi di balik lagu hit Life Goes On tersebut dikonfirmasi pertama kali melalui laporan resmi dari CNN Brazil pada hari Minggu 14 Juni 2026. Berdasarkan keterangan juga seperti dikutip dari Verity, kecelakaan maut itu terjadi pada hari Minggu pagi waktu setempat di wilayah Barat Daya, Brazil. Dan peristiwa tersebut melibatkan benturan antara dua helikopter dan juga menewaskan total 6 orang termasuk Oliver Tree. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, FIFA minta Mesir lepas bintang di jersey Piala Dunia 2026. Timnas Mesir diminta FIFA untuk melepas bintang pada jersey yang akan dipakai selama pagelaran Piala Dunia 2026. Mesir akan melakoni pertandingan pertama Piala Dunia 2026 melawan Belgia dalam grup G di Stadion Lumen Selasa 16 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Akan tetapi jelang melawan Belgia di Piala Dunia 2026, Mesir dapat peringatan dari FIFA. Peringatan tersebut dari FIFA ditujukan langsung kepada Asosiasi Sepak Bola Mesir. Dimana selama ini Mesir menyematkan 7 bintang pada jersey mereka. 7 bintang tersebut ini melambangkan jumlah prestasi Mesir dalam menjuarai Piala Afrika. Dikutip dari ESPN bahwa penggunaan bintang untuk prestasi di level benua itu bertentangan dengan pedoman dari FIFA. Dalam pemberitaan tersebut juga disebutkan FIFA hanya mengizinkan penggunaan bintang untuk memperingati prestasi pada turnamen itu sendiri atau Piala Dunia. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti pada pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Amuli. Terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Dunia yang dinanti teman Pradua, Rayung Laude udah membuka Pradua Hitlist kita. Nih ya, di tengah hujan ya. Di tengah hujan pagi hari ini menjelang siang teman Pradua, Kota Ternate lagi kayak kota hujan ya, by the way. Aduh, tapi gak apa-apa, semoga aja sih aktivitas kamu tetap lancar ya di hari Senin ini. Tanggal berapa sih ini? Udah pertengahan bulan by the way. Udah tanggal 15. Apa sih? Tapi semoga aja aktivitas kamu lancar. Dan dari tadi aku lihat ada yang warawiri ya, pakai motor, tapi ada yang gak pakai mantel. Ada yang pakai mantel ya. Yang gak pakai mantel, please banget jangan nyari sakit nih ya. Lagi Piala Dunia nih ya, jangan sampai orang-orang pada nobar, kamu nonton sendiri di rumah tuh ya, karena demam. Ya udah teman Pradua, masih akan ada lagu-lagu bagus buat temenin kamu. Dan satu lagu yang enak banget juga ya, dari Juicy Lucy, dengan sesuai dengan suasana kita di pagi jelang siang yang lagi hujan, guruh hujan dari Juicy Lucy, nemenin kamu dulu.

0: aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Dipok, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

terikat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerjasama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Hujan masih mengguyur kota Ternate, tapi kayaknya udah nggak semendung tadi ya. Kayaknya sekarang udah agak lebih terang nih, teman berdua. Apakah seterang masa depan kamu juga sama dia? Cialah. Oke, teman berdua, kita bahas. Waduh, bahas apa tuh? Nah, untuk saat ini yang sedang berlangsung ya untuk Piala Dunia ada Pantai Gading dan juga Ekuador, teman berdua ya. Dan untuk full time-nya itu dimenangkan oleh Pantai Gading dengan skor 1-0 atas kemenangan Pantai Gading, teman berdua, di Piala Dunia 2026 untuk grup E ya, teman berdua. Nah, nantinya akan ada pertandingan di pukul 11 juga ya, antara Swedia versus Tunisia, teman berdua. Dan nanti malam itu akan berlangsung tengah malam ya, waktu timur, di jam 1 ya, di jam 1 malam itu ada Spanyol versus Tanjung Verde, teman berdua ya. Dan untuk kamu yang mau menyaksikan juga laga-laga besar lainnya seperti Belgia nantinya itu ada di besok malam juga, besok subuh ya, teman berdua. Terus juga ada Prancis Senegal, ada Argentina Aljazair juga ya. Argentina Aljazair itu di hari Rabu tanggal 17 Juni, jamnya tuh jam 10 pagi, cuy. Jamnya jam 10 pagi, kita mau kerja atau mau nonton nih, tegang banget nantinya ya, tegang Argentina. Waduh, bikin kita deg-degan dari sekarang nih. Argentina nanti akan melawan Aljazair. Terus nantinya di besok harinya itu ada Portugal versus Kongo, teman berdua ya. Terus selanjutnya ada Inggris Kroasia ya, dan masih banyak lagi, teman berdua. Widih, kali ini emang banyak banget ya. Banyak banget yang ada 48 negara ya, ada 48 negara. Dan selama Piala Dunia ini berlangsung ya, teman berdua, walaupun itu sudah terselenggarakan 23 kali ya, teman berdua, sudah diselenggarakan sebanyak 23 kali, ternyata cuman ada 8 negara yang pernah juara Piala Dunia. Nah, kira-kira negara apa aja? Tapi kamu tahu nggak, Piala Dunia pertama kali itu dimenangkan oleh tim apa, teman berdua? Coba. Yes, Piala Dunia pertama kali itu di tahun 1930 dan dijuarai oleh bukan Brazil, bukan ya, bukan Prancis, bukan Argentina, bukan apalagi bukan Jerman, bukan Itali, tapi Uruguay, teman berdua. Nah, itu dia ya, di tahun 1930. Nah, dan walaupun udah 23 kali ya diselenggarakan, ternyata udah ada, cuman ada 8 negara yang pernah juara Piala Dunia. Yang pertama ada Brazil 5 kali di tahun 1958, tahun 62, 70, 94 dan 2000 ya. Selanjutnya itu ada Jerman ya. Jerman itu juga Jerman 4 kali juara di tahun 54, 74, 90 dan 2014, teman berdua. Kemudian ada Itali 4 kali juara juga ya, di tahun 34, 38, 82 dan 2006. Selanjutnya Argentina 3 kali menang di tahun 1978, 86 dan juga 2022, tahun ya terakhir kemarin tuh ya, teman berdua. Terus Prancis 2 kali di tahun 98 dan juga 2018, dan terakhir belum terakhir nih. Terus Uruguay ya, 2 kali juara di tahun 1930 pertama kali itu ya Piala Dunia, terus di tahun 1950. Terus ada England 1 kali juara di tahun 1966, dan yang terakhir ada Spanyol ya, 1 kali menang di tahun 2010. Itu dia tuh ya daftar 8 negara yang pernah menjuarai Piala Dunia ya, teman berdua, dari tahun ke tahun ya, 4 tahun sekali. Dan walaupun udah diselenggarakan sebanyak 23 kali, tapi hanya 8 negara nih ya, hanya 8 negara yang pernah
yang pernah ada di dalam hati, waduh, yang pernah ini menjuarai Piala Dunia, teman berdua. Anyway, teman Pradua di jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yes, aku mau pamit dulu dari Pradua Hitlist kita kali ini. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin dan juga dengerin Pradua FM Ternate. Thank you teman Pradua. Semoga hari ini menyenangkan. Semoga apapun yang kamu kerjakan di hari ini berjalan dengan lancar-lancar semuanya deh. Amin. Lagi musim hujan kayaknya nih ya. Jadi tetap menjaga kesehatan teman Pradua. Jangan lupa juga kemana-mana pakai motor, mantelnya jangan lupa untuk dibawa. Payungnya juga disediain di mobil ya teman Pradua, biar kamu aman damai terkendali sepanjang perjalanan tuh. Ya udah jangan pamit dulu, jangan lupa untuk selalu jadikan Radio Pradua Ternate sebagai teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh.

0: diladenin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One Ole Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitungnya tuh support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

FM RRI Pre-2, ternyata teman terbaik ya mas. Selamat siang teman Pre-2, ya siang yang cukup mendung ini karena tadi juga hujan di kota Ternate pastinya. Ya si Der akan nemenin kamu sampai di jam 6 sore ya, kita bakalan seru-seruan juga ngasih informasi dan muterin lagu-lagu yang udah Der siapin spesial buat kamu di siang hari ini ya. Jangan lupa juga buat makan siang ya, yang lagi dengerin Der, yang lagi di jalan mungkin, atau mungkin yang lagi di rumah lagi ya kerja, masak, atau mungkin lagi santai-santai aja juga, selamat siang ya teman Pre-2. Mbak Ida akan nemenin kamu ya, jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus pastinya coba di RRI Pre-2, ternyata teman terbaik kamu.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One Ole Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami,

Kami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di Bukit Tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: FM.
1: Sebelumnya waktu JFM RR Pre 2 ternyata teman terbaik kamu. Udah di jam 1 aja teman Pre 2 Idar Messi nemenin kamu di siang hari ini. Ya yang belum makan siang juga jangan lupa makan siang. Atau mungkin udah makan terus ngantuk, ya minum kopi. Solusinya kopi ya, biar gak ngantuk ya teman Pre 2. Dan juga Idar akan di jam 1 ini akan ngasih informasi olahraga buat kamu ya. Jadi gak usah kemana-mana, mungkin kita akan update-update juga nih soal Piala Dunia nih teman Pre 2. Jadi stay tune aja terus, pastinya cuma di RR Pre 2 ternyata teman terbaik kamu.

0: harap duka ini selamanya ya, dari Raisa yang udah nemenin kamu di menit ke 17 lepas dari jam 1 teman pre 2. Dan ini nih teman pre 2, kemarin Power Prof sudah selesai, baru aja selesai di Halmahera Utara ya. Untuk Power Prof Maluku Utara sendiri, teman pre 2 udah resmi berakhir ya, setelah seluruh rangkaian acaranya ini selesai digelar ya, dari tanggal 5 hingga 15 Juni kemarin, hari ini teman pre 2. Dan ajang olahraga terbesar di Maluku Utara ini ya, mempertandingkan 27 cabang olahraga dan melibatkan pastinya atlet-atlet dari seluruh kabupaten kota di provinsi Maluku Utara juga ini. Dan berdasarkan dari data resminya teman pre 2 melalui akun Instagram Porprov 5 Malut 2026, Kota Ternate ya berhasil keluar sebagai juara umum dengan torehan 167 medali, yaitu 70 medali emas, 52 medali perak, dan 45 medali perunggu. Wah, luar biasa banget ya. Dan capaian ini mendapatkan Kota Ternate sebagai kontingen terbaik sepanjang pelaksanaan Porprov 5 tahun 2026 ini teman pro 2. Nah, selain dari Kota Ternate sendiri, Kabupaten Halmahera Utara juga menempati di posisi kedua teman pro 2, yang tuan rumah ini mengoleksi total 130 medali ya, yang terdiri dari 50 medali emas, 41 medali perak, dan 39 medali perunggu ya. Ya, meskipun gagal menjadi juara umum, Halmahera Utara juga tetap mencatatkan prestasi membanggakan ya, dengan finish sebagai salah satu kontingen terbaik pada pesta olahraga 4 tahunan ini teman pro 2. Nah, di posisi ketiga ditempati oleh Kota Tidore Kepulauan dengan 58 medali, terdiri dari 15 medali emas, 18 medali perak, dan 25 medali perunggu sendiri teman pro 2. Selamat ya buat yang sudah berjuang ya di Porprov kemarin ya, semoga pastinya bisa mempertahankan gitu ya prestasi-prestasinya, atau bahkan bisa ke ajang nasional maupun internasional ini teman pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erucifolm berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Baik, teman Pradua, nanti di pukul 13.30 ya, ini akan ada flashback hits yang nemenin kamu. Jadi puterin lagu-lagu yang bikin kamu nostalgia di siang hari ini sambil kamu melanjutkan pekerjaan ya, walaupun besok libur juga ya. Tapi tetap semangat ya buat di hari Senin ini, karena kalau hari Senin kayaknya rata-rata orang tuh paling berat banget ya. Jadi semangat-semangat ya, dan juga jangan lupa buat tetap tersenyum.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Dipok, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

Masih di 97 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Idar masih di sini buat temenin kamu sampai di jam 6 sore, teman Pro 2. Dan di jam 2 ini juga masih ngasih informasi juga buat kamu sambil muterin lagu-lagu yang udah Idar siapin buat kamu nih ya. Dan ini ada salah satu lagu yang akan mengawali di jam 2 ini ya, lagu dari Sal Predi yang mungkin lagi naik-naik banget ya di akhir-akhir ini, teman Pro 2, yaitu ada titik-titik di ujung mana, ayo, di ujung doa.

Make Your Mind dari Madison Beer, dan kamu di menit ke-15 lepas dari jam 2 teman pre 2. Dan ini kalau kita lihat sendiri nih ya, ini congrats juga ya buat Hindia yang mau bawa pulang penghargaan khusus dari Music Award Japan ya. Dan ini juga lewat lagu Everything You Are ya, Baskara Putri ini berhasil meraih Special Award Popular Music in Indonesia di ajang Music Award Japan 2026, teman pre 2. Dan penghargaan musik internasional yang digelar untuk mengapresiasi karya-karya populer dari berbagai negara di Asia. Dan penghargaan ini juga menjadi bukti nih bahwa musik Indonesia ini semakin mendapat perhatian di kancah global, teman pre 2. Setelah lagunya yang terima luas oleh pendengar tanah air ya, karya Hindia juga mendapat pengakuan di panggung internasional, teman pre 2. Wow, congratulations ya buat Baskara ya dengan lagunya Everything You Are ini. Wow, luar biasa ya, sungguh membanggakan loh ya Hindia ini, teman pre 2. Terus juga teman pre 2 ya, kita bergeser lagi nih ya. Ini kalau di lihat-lihat lagi nih ya, ini kan Jakarta kan akan berulang tahun ya di 22 Juni ya. Dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga memberikan hadiah spesial untuk warga dalam perayaan hari ulang tahun Jakarta ke-499. Nah, jadi sejumlah tempat wisata milik Pemprov DKI seperti Ancol, Ragunan, museum dan perpustakaan ini akan gratis. Selain itu juga transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, LRT Jakarta juga bisa dinikmati tanpa biaya, teman pre 2. Nah, selain itu enggak hanya itu juga ya, Pemprov DKI juga akan meresmikan infrastruktur baru seperti kawasan Rasuna Said, stasiun JIS dan juga jembatan penghubung ya Ancol JIS sebelum hari H juga, teman pre 2. Ini disiapkan untuk sebagai bentuk apresiasi ya dan kemudahan bagi warga Jakarta yang ingin merayakan ulang tahun kota tercinta itu. Widih, ini gratis-gratis, rame juga nih soalnya.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Bigetron by Vitality resmi menjadi juara Mobile Legends Professional League atau MPL Indonesia Season 17. Dan ini gelar MPL pertama mereka sejak ikut kompetisi dari musim perdana. The Grand Final yang digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur. Tim berjuluk Robot Merah ini mengalahkan Onyx Esports dengan skor 4-1. Hasil ini mengakhiri rentetan juara Onyx yang menang 2 musim beruntun di S15 dan Season 16. Kapten Bigetron Moreno dinobatkan jadi final MVP. Bigetron membawa pulang hadiah sebesar 1 miliar dari total prize pool MPL ID Season 17 sebesar 4,8 miliar. Sementara Onyx sebagai runner-up mengantongi 560 juta. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Lewis Hamilton meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari di Grand Prix Spanyol di hari Minggu kemarin yang berlangsung di sirkuit de Catalunya Barcelona. Start dari posisi kedua di belakang George Russell Hamilton, Hamilton mengambil alih pimpinan lewat strategi tim dan momen virtual safety car. Ia menuntaskan seluruh 66 lap dengan catatan waktu 1 jam 32 menit 28 detik. Unggul sekitar 20 detik dari Russell dan sekaligus mencetak lap tercepat balapan. Podium dilengkapi dengan George Russell di posisi kedua dan Lando Norris di posisi ketiga. Ini menjadi podium dengan 3 pembalap Inggris pertama sejak 1968 dan balapan juga diwarnai keluarnya Kimi Antonelli akibat masalah pada mobil Mercedes di lap akhir. Kemenangan ini adalah gelar perdana Hamilton sejak resmi bergabung dengan Scuderia Ferrari, menandai babak baru dalam karirnya bersama salah satu tim paling bersejarah di Formula One. Sekian untuk Info Pro 2 di sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Oke, okay, dari jam 3 aja teman pre-2 ya. Ini kalau kita lihat nih teman pre-2, jadi ini mewakili wali kota Tidore ya Kepulauan ya. Jadi Sekda Kota Tidore Kepulauan Ismail Duka Duko Malamo menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan nih ya di wisuda sarjana dan magister Universitas Muhammadiyah Maluku Utara tahun akademik 2025-2026 ya, yang berlangsung di Aula Umu ya di hari Sabtu kemarin. Dan pada wisuda kemarin, UMU ini meluluskan sebanyak 372 mahasiswa yang terdiri atas 32 lulusan program pasca sarjana dan 336 lulusan program sarjana yang berasal dari 8 fakultas dan 13 program studi. Nah, dari jumlah tersebut, 19 wisudawan dan wisudawati berhasil meraih predikat cum laude ya. Dan dalam sambutannya ini, Pak Ismail Duko Malamo ini mengatakan bahwa wisuda ini merupakan tonggak ya penting dalam perjalanan hidup ya, namun bukan akhir dari proses belajar juga teman pre-2. Nah, atas nama pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Pak Ismail juga menyampaikan ucapan selamat kepada para wisatawan dan wisatawati, dan dia berharap keberhasilan ini tuh jadi raih ya, yang diraih menjadi awal dari berbagai pencapaian lebih besar di masa datang ini teman pre-2. Nah, setelah itu dan setelah acara wisatawan juga diisi dengan penyerahan dokumen hibah tanah dari pemerintah Kota Tidore Kepulauan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dan penyerahan hibah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia khususnya di bidang kesehatan di Maluku Utara sendiri teman pre-2. Nah, hibah tanah ini tuh juga merupakan bentuk tindak lanjut ya teman pre-2 dari penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU dan perjanjian kerjasama atau PKS yang telah dilakukan di 25 bulan Mei kemarin. Dan kesepakatan ini tuh mencakup rencana pendirian fakultas kedokteran gigi serta rumah sakit gigi dan mulut Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang akan dibangun di Kelurahan Rum, Kota Tidore, Kepulauan. Ini juga turut mendampingi Sekda Tidore ada asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga teman pre-2. Itu dia teman pre-2 ya. Terus kita berlanjut lagi ya, masih di Porprov Malut 2026 juga nih. Ini Koni Halmayor Utara juga meminta adanya evaluasi menyeluruh nih terhadap pelaksanaan Porprov 5 tahun Maluku Utara tahun 2026 ya. Nah, evaluasi ini tuh dinilai penting untuk memperbaiki kualitas pertandingan, menjaga kepercayaan seluruh insan olahraga juga. Dan permintaan ini juga disampaikan oleh Sekretaris Umum Kodi Halmayor Timur ada Syadi Tajudin yang menyusul munculnya sejumlah keberatan ya dari cabang olahraga nih. Dan salah satu yang menjadi perhatian ini adalah protes Pertina Haltim terkait hasil pertandingan tinju pada Porprov kemarin ya teman pre-2. Nah, ini juga Asadi juga mengatakan bahwa keluhan serupa juga tidak datang dari cabang olahraga tinju selama pelaksanaan Porprov berlangsung gitu. Nih, beberapa cabang olahraga lain juga menyampaikan keberatan terhadap keputusan pertandingan yang mereka jalani juga ya teman pre-2 ya. Nah, jadi ya pihaknya ini meminta Kodi Provinsi Maluku Utara juga melakukan evaluasi terhadap seluruh cabang yang dipertandingkan gitu teman pre-2 ya. Semoga kedepannya juga pastinya pertandingan atau Porprov ini juga bisa dievaluasi dan menjadi harapan buat kita semua untuk seluruh kabupaten dan kota juga gitu ya teman pre-2. Dan yang pastinya kita juga berharap ya bahwa setiap pertandingan ataupun event ya yang dilakukan ini pastinya bisa pure gitu ya teman pre-2, hasil murni ya dari dewan juri ataupun kesepakatan bersama itu teman pre-2.

0: yakin aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Diko pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang orang kaya sudah.
1: Eh, stopi. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapa masa depan.

0: layak anak
1: bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia layak anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia layak anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Masih di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan Ider di sini juga masih nemenin kamu teman pro 2 di jam 4 sore ini. Ya tadi dia azan asyar juga ya, jangan lupa buat menunaikan yang muslim gitu teman pro 2. Dan ini kayaknya udah jam pulang kerja ya. Hati-hati juga buat yang lagi pulang kerja, jangan lupa buat pakai jas hujan. Atau mungkin yang lagi mau keluar di sore hari ini, jangan lupa pakai jas hujannya. Atau mungkin bawa kendaraannya juga hati-hati, karena hujan takutnya jalannya licin nih teman pro 2. Semoga bisa selamat dan sampai tujuan gitu teman pro 2 ya. Dan pastinya di sore hari ini juga masih buat ngasih informasi ya. Kita ngobrol-ngobrol seru juga di sore hari ini. Dan pastinya aku muterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat juga di sore hari ini nih. Jadi gak usah kemana-mana, gak usah kasih ganti frekuensi ya. Kalau misalkan kamu lagi gabut, ya bisa aja gitu ya, mungkin nonton gitu ya, baca ya di portal berita kami di rri.co.id. Atau mungkin cek aja di sosial media kami di @rri_pro_2_ternate, duanya pakai angka.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Gini Ran, tumbler saya hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2FM.
5: Oke, teman Pro 2 ya. Ini juga masih buat temenin kamu di sore hari ini juga nih, teman Pro 2 ya. Terus juga kalau kita lihat-lihat juga nih ya, ini kan ternyata lagi hujan, jadi tetap hati-hati juga. Dan kayaknya ini bulan apa ya, Agustus, Juli mungkin ada banyak banyak wisuda juga ya di universitas-universitas gitu. Terus juga teman Pro 2 ini ada nih ya, ada pesta kesenian Bali ya di tanggal 13 Juni kemarin. Ini udah resmi ke 48 nya udah resmi dibuka juga nih teman Pro 2. Terus juga jadi ini ditandai dengan pelepasan pawai Pit Aya oleh Gubernur Bali Wayan Koster di depan Monumen Puputan Bajra Sandi ya. Dan Pit Aya Duta Kota Denpasar tampil dengan melibatkan sekitar 700 peserta loh ya. Nah, anak-anak yang dan generasi muda menjadi warna utama pada penampilan tahun ini dengan penari termuda berusia sekitar 5 tahun. Mereka berasal dari berbagai sanggar, sekolah hingga komunitas seni di Kota Denpasar. Keterlibatan ratusan talenta muda ini itu menjadikannya PKB 2020 sebagai ajang regenerasi seniman Bali. Festival juga akan berlangsung sebulan penuh ya, mulai dari 13 Juni hingga 11 Juli 2026 di Taman Budaya Provinsi Bali atau Art Center dengan melibatkan sekitar 20.000 seniman. Wih, ini dia nih ya, bagus banget. Karena aku tuh selalu suka gitu ya melihat penari-penari Bali ya, dengan tatapan matanya ya, goyangan kepala. Wih, itu benar-benar bagus banget gitu teman Pro 2. Next ya, kita ke kemana lagi ya. Nah, ini juga ya, kemarin ada Bigetron yang sudah mendapatkan juara kemenangan pertamanya ya di MPL ID season 17 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Onyx juga nih teman Pro 2. Luar biasa banget ya, semoga bisa mempertahankan atau makin luar biasa lagi lah gitu di tahun 2022. Nah, ini ya, jadi ini sekedar pengingat aja gitu ya. Ini tuh ada yang lagi viral aja, jadi potret supporter Jepang yang bersihkan stadion usai laga ya. Nah, ini juga menjadi salah satu contoh nih buat kita semua nih. Jadi supporter Jepang ini kembali menjadi sorotan di Piala Dunia 2026 ya, usai laga pembuka grup F melawan Belanda di Dallas Stadium ya. Ratusan fans Samurai Bule ini bertahan di tribun untuk memungut sampah dan merapikan area tempat duduk. Pertandingan juga sendiri berakhir imbang ya, 2-2 ya, dan Belanda dua kali unggul lewat gol Virgil dan Jik, dan juga Virgil van Dijk dan juga Crescencio Summerfield ya. Tapi Jepang juga selalu menyamakan kedudukan gitu dengan gol penyimbang dari sundulan Daichi Kamada di menit ke-88. Wow. Nah, emang kebiasaan bersih-bersih itu dikenal dengan istilah Soji, yaitu budaya menjaga kebersihan yang diajarkan warga Jepang sejak bangku sekolah dasar. Nah, tradisi itu juga jadi ciri khas supporter Jepang di berbagai piala dunia, dan mereka nih melakukan tanpa peduli hasil pertandingan. Wih, luar biasa banget ya, semoga bisa ditiru ya sama berbagai supporter ya, entah supporter Piala Dunia, supporter pertandingan yang ada di Indonesia gitu ya, atau supporter-supporter lainnya nih teman Pro 2. Ini bisa jadi contoh yang baik juga nih buat generasi-generasi muda ya, semua generasi juga wajib buat mengetahui ini atau melakukan ini juga gitu teman Pro 2. Karena ya kita jangan sampai merusak ya, atau membuang sampah sembarangan dimanapun itu.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Oke, teman Pro 2 ya, nanti di jam 5 sore ini bakalan ada sore ceria ya, siaran berjaringan Nusantara Korwil 3 dari Ambon, Ternate, Tual, Saum Laki dan Bula juga teman Pro 2 di jam 5 sampai di jam 6 sore ini teman Pro 2 dengan narasumber yang luar biasa banget ya. Ini juga pembahasannya tentang sampahku, tanggung jawabku juga ya, bareng sama anggota Demulung dan juga ketua umum Demulung juga nih teman Pro 2 ya, dari RRI Pro 2 Ternate. Jadi gak usah aman-mana teman Pro, karena pembahasannya juga seru banget. Jadi stay tune aja terus, pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula.
1: Prodo FM Ambon, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Kita balik lagi di Sore Ceria berjaringan Korwil Nusantara 3 untuk RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Saumlaki, dan RRI Bula. Seperti tadi kita udah sempat kenalan ya, bareng dengan Ivan dan juga Berto. Dan kayaknya kita harus langsung aja tanya-tanya sama mereka ya. Sebelum kita masuk di percakapan kita terkait dengan topik kita di sore hari ini, sampahku tanggung jawabku, karena ini kan masih dengan euforia Piala Dunia ya. Kembali lagi pengen tahu gitu ya, dari Ivan dan juga Berto, apa sih tim yang yang menjadi jagoan kamu?
2: Kalau dari kita sih, yang kita fans itu Prancis.
1: Oh, Berto Prancis ya. Kalau Ivan Jerman. Oh, jadi semalam sempat ikut pawai juga. Nonton doang. Oke. Ya, mudah-mudahan Belanda masuk ya. Oke. Kita bakalan bahas terkait dengan sampahku tanggung jawabku. Ngomongin soal Demulung. Nah, Demulung ini kan identik dengan kita tahu ya, kalau Demulung ini identik dengan suka mulung-mulung gitu kan. Apalagi setelah Kavali kemarin sempat juga kalian tuh baru selesai melaksanakan pemungutan sampah yang volumenya tuh bisa dikatakan banyak banget, 130 kg kalau nggak salah ya. Ini di media sosialnya seperti itu. Mungkin dari Ivan atau Berto bisa menjelaskan terkait dengan total 964 kg dengan terpilah sampah plastiknya tuh 130 kg dan sampah campuran 834 kg kalau nggak salah ya. Nah, itu seperti apa tuh waktu kalian melaksanakan kegiatan itu?

0: Oh iya. Wah, berarti banyak juga ya.
1: Banyak.
0: Oh ya, itu di lokasinya di mana?
1: Itu ada beberapa tempat. Salah satunya itu Sinan itu yang di Lato Halat.
0: Ya, di Lato Halat toh.
1: Sama Pantai Paso yang panjang. Waktu itu tanggal 15 Oktober.
0: Oke. Wah, berarti Demulung ini sudah terbentuknya itu berapa lama?
1: Tahun depan. 7 tahun
0: dan diketuai sama Ivan atau sudah ada pergantian-pergantian ketua umumnya nih?
1: Ini kebetulan saya ketua kedua.
0: Oh, ketua kedua. Ya, baik.
1: Bakal diganti lagi, tapi ketua cuma buat koordinasi di lapangan.
0: Oh ya, oke. Okay.
1: Tapi kita punya sebelum ada ketua-ketua gini, kita punya founder yang mendirikan
0: Demulung. Oke. Kemudian kalau yang melatar belakangi Ivan dan juga Berto untuk tergabung dalam Demulung ini apa sih? Mungkin dari Berto dulu deh.
2: Kalau dari sendiri, karena memang kesadaran bahwa memang lingkungan ini perlu dilihat. Jadi dengan memang punya moto juga, moto hidup untuk bermanfaat. Jadi melihat-lihat komunitas, ternyata ada komunitas Demulung, dan di situ di dalam komunitas Demulung memang bertumbuh untuk berdampak. Jadi ada sudah banyak sekali kegiatan yang diikuti. Jadi itulah yang melatar belakangi mengapa beta sendiri masuk ke Demulung.
0: Oke, Demulung ini lebih fokusnya ke masalah sampah dan lingkungan sajakah, atau ada hal lain lagi yang lebih terfokuskan gitu dari Demulung?

0: sendiri untuk masyarakat tuh apa?
1: Panjang sekali. Mungkin langsung aja dari namanya.
0: Iya, boleh.
1: Identitas.

0: sudah booming banget itu sudah beberapa bulan berlalu. Akhirnya dibuatlah nama melintas nama. Tapi nama ini sebenarnya dikasih itu sementara aja. Jadi awalnya itu dikasih nama Molo. Biar lebih keren gitu. Tapi kata ini berdasarkan ya based on cerita
1: ya, ya.
0: Pada dari founder
1: ya, foundernya.
0: Nah, katanya sebenarnya pengen ada niatan nanti kalau misalnya ingat ternyata sampai sekarang ini
1: masih dipakai ya, terus
0: dipakai aja sudah nyaman
1: sudah nyaman betul
0: nyaman dan

0: type po bulunya. Selamat datang teman-teman pemulung.
1: Oh, pernah juga kayak gitu.
0: Tapi ya enggak apa-apa ya.
1: Bisa kayak ya.
0: Emang kita ini sebenarnya ya representasi sebenarnya dari pemulung modern gitu.
1: Heeh. Iya, betul. Genset yang peduli sama lingkungan. Oke, nah kalau tapi sebelum kita lanjut, Kak Fali juga mau kasih tahu untuk teman-teman Prodo yang pengen bertanya, karena kita juga live streaming di sore hari ini, boleh langsung bertanya di live streaming kita atau kamu bisa lewat nomor WhatsApp-nya Prodo di 0813-5624-5884. Sekali lagi nomor WhatsApp-nya Prodo 0813-5624-5884 ya. Oke, kemudian dari program yang sedang kalian jalankan saat ini dari komunitas Demulung itu apa saja? Ada beberapa program atau hanya satu program yang terfokus dan kalian lanjutkan saja sampai saat ini?
2: Kalau Demulung sih ada beberapa program. Misalnya contoh yang program yang paling utama dan paling sering itu adalah Mulung Lagi.
1: Okay.
2: Jadi kita mulung ke angkat sampah di pesisir pantai. Jadi tempatnya itu berbeda-beda tergantung sampahnya, berapa banyak sampahnya. Yeah. Disurvei dulu tempatnya. Yeah. Kemudian baru di fix lokasinya, kemudian diinformasikan untuk program mulung ini berjalan. Kemudian ada juga salah satu program yaitu Tado atau tukar kado.
1: Okay.
2: Dan salah satu program Demulung untuk ya jadi ada apresiasi untuk para anggota, para orang-orang yang ada di Demulung. Jadi diberikan kado untuk itu dilakukan setiap tahun. Memang tempat-tempatnya itu juga berbeda-beda.
1: Yeah.
2: Tapi di dalam kegiatan-kegiatan itu kami selalu memberikan untuk sekalian menyadarkan teman-teman juga untuk membawakan makanan menggunakan barang-barang yang misalkan Tupperware sendiri.
1: Yeah.
2: Jadi nggak usah dipakai untuk plastik dan sebagainya.
1: Betul.
2: Jadi kita sambil membuat apresiasi kita juga mengurangi sampah.
1: Yeah.
2: Kemudian ada juga BBB, itu bukan bukber biasa.
1: Okay.
2: Jadi bukan bukber biasa itu, kalau bukber-bukber yang lain-lain mungkin makan dan langsung kumpul cerita-cerita.
1: Yeah.
2: Memang sama, tapi ada beberapa hal yang memang kita lakukan di bukber itu, seperti kita buat games-games untuk saling mengeratkan hubungan antara sama. Ya, jadi program-program itu hal-hal yang sebenarnya sudah ada tapi dibuat lebih kreatif, sekreatif kita lah.
1: Ya.
2: Kemudian ada juga salah satu program yang jadi favorit saya sendiri, itu namanya TMGTS atau Demulung Go to School.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya,
1: jadi dari sekolah ke sekolah gitu ya?
2: Ya, benar. Jadi Demulung Go to School itu program yang dimana Demulung itu kita datang sebagai pemateri untuk memberikan sosialisasi tentang kesadaran akan sampah. Targetnya itu untuk anak-anak untuk siswa-siswi SD, mulai dari SD, SMP, bahkan sampai SMA.
1: Yeah.
2: Tapi di luar itu pun kami ketika diundang untuk pergi ke misal contoh dari organisasi lain seperti Angkatan Muda mungkin atau organisasi kepemudaan dan yang lain, undang untuk kami isi acara untuk sosialisasi, kami tetap berusaha untuk datang untuk hadir karena untuk dimanapun itu menjadi kesempatan kami juga untuk menyuarakan, untuk menyadarkan juga orang-orang tentang bagaimana katong peduli terhadap lingkungan itu sendiri.
1: Okay.
2: Itu program-program yang dari Demulung.
1: Demulung.
0: Kita bahas.
1: Iya.
0: Yang paling unik

0: Oh, oke. Okay. Jauh ya.
1: Ini tanggal kemarin yang pas hari pertemuan sebenarnya bukan lebih panjang. Kita buat khusus untuk bulan itu juga sekalian.
0: Oke.
1: Okay. Apa ya namanya melihat festival
0: Cakalele. Oke. Wah, keren-keren banget ya. Dari Lumulung sendiri program-programnya dilakukan untuk masyarakat luas. Nah, terlintas nggak sih dari Ivan dan juga Berto kalau kita ngomongin soal sampah seperti topik kita di sore hari ini, sampahku tanggung jawabku, tapi harus menjadi tanggung jawab kalian, gitu kan? Ada nggak sih keresahan dari Ivan sama teman-teman di Demulung sendiri terkait dengan sampah-sampah yang kalau kalian lihat kayaknya luar biasa banget nih, aduh gimana nih ya? Nah, gimana sih Ivan?

0: sebenarnya keresahannya ini lebih kepada ketika kita clean up, kemudian ada orang-orang yang kayak tiba-tiba lewat terus kalian ngapain gitu. Terus ada lagi yang kayak kita lagi clean up terus kayak ada warga-warga di sekitar terus datang kayak mama boleh buang ini di sini kayak ya. Gitu pokoknya tingkat kesadarannya sangat minim, kemudian empati mereka juga nggak ada gitu ya untuk ke masalah lingkungan, yang dimana mereka kayak ya udah kita mau di mana lagi, kayak padahal udah disediakan TPS tapi ada sebagian orang yang malas untuk ke sana, kemudian untuk jalan sedikit ke TPS buang sampah, lebih enak buang sampahnya kayaknya di got atau di sungai-sungai gitu, di pesisir pantai yang dekat sama rumah mereka mungkin ya, pikiran mereka gitu. Nah, keresahan-keresahan ini akhirnya kayak kita clean up aja gak cukup nih gitu, harus diseimbangi dengan edukasi gitu. Nah, makanya dari sejak awal 2025 sampai sekarang ini kayaknya hampir tiap minggu kita edukasi orang terus gitu, untuk bisa maksudnya untuk hal-hal kecil gitu kita membagikan persepsi, insight-insight kita dengan mungkin dengan ini, dengan pengalaman yang kita punya, masyarakat Kota Ambon bahkan juga Maluku dan sekitarnya bisa sadar dan peka akan hal itu, karena memang ya di mana-mana bukan saja di Ambon yang pastinya ya, bahkan di Bantar Gebang, bahkan di mana-mana juga lebih aja mereka di kota-kota besar juga punya TPA yang udah bisa dibilang overload gitu. Nah, bagaimana kita bisa memilah sampah dari rumah, mengelolanya dengan baik gitu, itu udah lebih sangat cukup gitu, dan mengurangi sampah dengan menggunakan tumbler misalnya dan lain sebagainya gitu.
1: Nah, kalau dari Berto sendiri, seperjalanan kalian selama ini, apakah pernah ada apresiasi dari masyarakat begitu terhadap hal-hal yang kalian lakukan di Demulong sendiri?
2: Apresiasi sendiri sebenarnya udah ada banyak, walaupun memang nggak semua

0: mengharapkan,
1: yang
0: gitu
1: mengharapkan,
0: kan?
1: Karena ini memang kami di sini membersihkan sampah yang notabene-nya itu hal-hal yang bisa dibilang jijik gitu. Tapi dengan niatnya kami melakukan itu tanpa ada paksaan atau unsur lainnya yang memaksa gitu. Jadi untuk apresiasi sendiri memang nggak terlalu banyak, tapi itulah namanya kerja menggunakan pakai niat ya, seperti itu.
0: Oke, kita bacain dulu ya WhatsApp yang sudah masuk dari teman Pro 2. Selamat sore kakak penyiar, saya dari Indah di Pangsel, pengen tanya untuk kakak ganteng berdua. Cile. Ingin bertanya, sampah apa yang paling banyak ditemukan saat demulung beraksi?
1: Paling banyak selama ini sampah plastik anorganik khususnya. Itu sampah yang paling banyak yang seringkali kita dapat. Memang nggak semua, setiap kali kami itu memisah sampahnya. Kadang ada sampah yang memang dicampur. Tapi setiap kali kami ada dalam program mulung, itu yang sampah yang paling banyak itu ditemukan itu sampah organik atau sampah plastik dan sebagainya.
0: Oke, jadi lebih banyak sampah plastik ya dibandingkan sampah-sampah yang lainnya. Sampah plastik itu kan sebenarnya bisa didaur ulang juga ya. Nah, dari Demulung sendiri, apakah ada program daur ulang begitu sampah plastik menjadi sesuatu yang bisa dipakai atau digunakan lagi begitu?
2: Kalau dari Demulung sendiri, sebenarnya kita sudah dari tahun lalu memulai bukan saja edukasi juga, tapi dari Demulung Ghosts School itu ada sesi di mana ya, bukan saja edukasi, bukan game interaktif aja, tapi ada sesi daur ulang. Kita namainnya si dalang, sesi daur ulang.
0: Oke. Okay. Julukannya keren-keren banget ya.
2: Yoi. Jadi ya dari produk-produk yang kita hasilkan sebenarnya ada pencil case. Sebenarnya umum sih yang udah ada. Tapi kita pastinya sebagian besar orang kan belum tahu bagaimana cara membuat langsung gitu.
0: Ya,
2: cuman bermodal kan nonton di Instagram atau mungkin di TikTok atau sosial media lainnya. Nah, ini experience yang kita berikan, bukan saja bikin Eco Monster dari bahan-bahan bekas terus kemudian dibikin seperti boneka atau patung yang pokoknya sekreatif dan semenarik anak-anak itu. Kemudian ada kita nanam bibit-bibit di menggunakan tempat telur.
0: Oh iya.
2: Ya. Nah, itu kemudian ada juga sih bunga dari itu yang kulit jagung waktu dikisar.
0: Oh iya.
2: Bunga hias. Kemudian ada waktu itu pangan lokalnya kisar tuh lemon kisar ya, digunakan buat aromaterapi, lilin aromaterapi buat pengusir nyamuk gitu. Masih banyak lagi sebenarnya, sangat banyak. Ada berfokus juga ke ekoenzim juga belakangan ini gitu.
0: Oke.
2: Untuk sampah organik.
0: Ya. Kembali boleh lah ya bacain chat lagi dari teman-teman Pro 2. Oke, ini nggak ada namanya dari 081348 24 sekian sekian. Halo Kak Ivan dan Kak Berto, pengen tanya dong, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah? Oke, mungkin kamu bisa setelah ini chat nama kamu gitu kan, biar kita bisa sapa.
2: Benar ya.
0: Oke, silakan.
1: Kalau selama sosialisasi, tantangan yang didapat, yang paling utama sih kehadiran kan. Karena memang untuk sosialisasi sampah itu juga perlu ada niat dalam diri. Karena ketika kita sendiri tidak punya atau kurangnya niat dalam diri untuk, oh ini untuk hal yang baik nih, sampah, sosialisasi sampah. Itu kurangnya kehadiran itu sangat mempengaruhi, karena kami juga di sini berusaha untuk mengedukasi mereka, orang-orang, untuk mengubah cara berpikir, mindset. Karena yang paling utama itu yang kami ingin berusaha untuk mengubah itu cara bagaimana mereka berpikir tentang sampah. Karena banyak orang yang berpikir sampah ini suatu hal yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi edukasi sampah lingkungan ini kami ingin menegaskan juga dan ingin menyadarkan mereka bahwa tanggung jawab sampah ini bukan tanggung jawab kami sebagai komunitas lingkungan saja atau pemerintah, tapi ini menjadi tanggung jawab kami masing-masing. Jadi diri masing-masing bertugas untuk bertanggung jawab dengan lingkungan masing-masing. Karena ketika lingkungan kita yang kotor, berarti kehidupan kita juga terpengaruh oleh hal itu. Jadi tantangan terbesar yang memang saya sendiri rasakan ketika banyak sekali melakukan sosialisasi itu adalah kehadiran.
0: Oke. Ini ada lagi yang udah masuk. Kakak, saya mau tanya buat kakak Ivan sama Berto, kak, gimana caranya kita bisa membedakan sampah berbahaya dan tidak berbahaya buat didaur ulang?
2: Oke. Terima kasih jawaban yang sebenarnya bagus banget ya.
0: Pertanyaan yang bagus.
2: Pertanyaannya. Oke.
0: Sebelum Ivan jawab, ini udah ada yang masuk lagi. Yang tadi bertanya sebelumnya, biar lebih jelas gitu ya, sebut saja Bella, kak, gitu.
2: Oh, halo Bella.
0: Iya.
2: Oke. Tadi kalau bagaimana kita cara kita untuk membedakan sampah berbahaya sama sampah yang nggak berbahaya buat didaur ulang, cukup sederhana. Itu dengan melihat bahwa sampah-sampah yang berbahaya itu seperti sampah-sampah yang juga tergolong dalam sampah B3 ya, sampah berbahaya dan beracun, di mana sampah-sampah itu sebenarnya nggak bisa didaur ulang atau punya penanganan khusus sebenarnya, pokoknya punya alat khusus, penanganan khusus untuk mungkin saja dimusnahkan atau didaur ulang itu. Cuman kalau untuk kita sendiri sebenarnya sampah-sampah yang berbahaya dan beracun itu ya seperti bahan-bahan kimia gitu, seperti kosmetik juga, limbah medis, kemudian ada kayak oli-oli bekas dan lain sebagainya gitu. Nah kalau untuk biasanya untuk sampah-sampah yang bisa didaur ulang yang bernilai ekonomis itu sampah-sampah anorganik, sampah-sampah yang punya nilai jual, kayak misalnya sampah kemasan plastik bisa dibikin, kita bisa bikin tas, bisa bikin ekobrik, bisa bikin banyak hal dari sampah-sampah plastik itu, terutama kan sampah botol ini. Sampah botol ini kan sebenarnya sampah yang juga banyak banget kan.

0: bekerja sama secara bekerja sama dengan dulu enggak? Jawabannya enggak secara langsung gitu bekerja sama. Sebenarnya untuk hal-hal yang ini kita lebih ke instansi DLHP Kota Ambon, itu biasanya cuman DLHP Kota Ambon sih sebenarnya. Sejak 2023 sampai sekarang mereka membantu dalam pengangkutan sampah. Nah, untuk kerjasama yang lebih profesional atau yang lain sebagainya juga masih belum ada gitu. Cuman kalau misalnya secara dukungan untuk pengangkutan sampah, ya itu DLHP Kota Ambon untuk beberapa aksi clean up gitu.
1: Nah, untuk Demulung sendiri, nama Demulung ini kan untuk komunitas Demulung ini udah cukup terkenal ya di Maluku begitu. Nah, untuk masyarakat sendiri ketika mendengar nama Demulung ini harusnya setidaknya udah ada kesadaran ya. Tapi kita lihat volume sampah tuh semakin hari kayaknya semakin bertambah. Dengan dilihatnya kalau musim hujan, banyak banget genangan-genangan sampah yang di jalan raya maupun di lautan gitu kan. Nah, mungkin dari Ivan dan juga Berto lebih mengedukasi ke masyarakat dengan cara seperti apa?
2: Untuk mengedukasikan sendiri kepada masyarakat terkait sampah ini memang difokuskan untuk bekerja sama dengan perangkat seperti RT gitu. Karena RT itu dia yang tahu tempatnya, jadi dia yang tahu tempat di mana sampah-sampah itu, kemudian masyarakat, dia juga mengenal masyarakat di mana tempat kita akan mulung seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan itu mengajak mereka, mengundang mereka untuk bersama-sama melakukan aksi bersih pantai melalui perangkat desa misalkan. Jadi kami menyuratkan kepada mereka, kemudian mengajak mereka untuk bekerja sama untuk membersihkan lingkungan mereka sendiri. Dan dari situ juga ketika kita bekerja sama dengan mereka untuk membersihkan lingkungan mereka sendiri, misalkan pesisir pantai, itu di situ kami selain membersihkan, kami juga langsung mengedukasikan. Jadi seperti salah satu contoh itu ketika kami membersihkan pantai, di situ langsung menginstruksikan untuk memilah sampah secara langsung. Sampah ini di tempat ini, misalkan sampah anorganik seperti plastik dan sebagainya, ditaruh di trash bag yang ini. Jadi itulah hal-hal yang seringkali kami lakukan untuk mengedukasikan secara langsung dan bagi masyarakat yang ada. Jadi memang kalau mau bilang untuk tempat sampah yang semakin hari semakin tinggi, itu menjadi menjadi PR kita bersama. Karena memang kami sebagai komunitas lingkungan juga selalu berusaha untuk mengubah cara pandang itu. Tapi kembali lagi, kita harus balik lagi ke diri kita masing-masing untuk kesadaran akan lingkungan.
1: Oke, kalau dari event sendiri?
0: Kurang lebih sama sih.
1: Oke, kemudian kalau menurut Ivan dan Berto, kesalahan yang paling umum dilakukan masyarakat dalam pengelolaan sampah itu apa sih? Apalagi khusus untuk sampah rumah tangga begitu.
0: Pengelolaannya. Kadang untuk pengelolaannya mungkin kurangnya edukasi, jadi hal-hal yang misalnya sampah-sampah organik bahkan anorganik yang mungkin saja harusnya di filter dulu, akhirnya bisa saja langsung didaur ulang. Misalkan sampah organik nih, kita mau bikin biopori, kita mau bikin kompos, tapi pemilahannya itu

0: hati gitu. Ada masih ada bekas-bekas Indomie semalam habis nonton bola, masih ada tuh. Masih berminyak gitu masuk di sampah organik, kemudian langsung aja taruh tanpa pemilahan. Seperti itu ya contoh kecilnya, dibuang ke biopori ataupun ke ini. Jadinya kompos itu nggak efektif, kemudian bioporinya ya bisa saja tersumbat akibat adanya sampah plastik yang ada di situ gitu. Kemudian juga ya sampah-sampah yang seharusnya nggak bisa di daur ulang sebenarnya kayak misalnya sampah-sampah yang harusnya sampah-sampah medis misalnya ini harusnya dibuang dan nggak bisa dikelola dengan baik. Nah ada orang-orang yang kayak nggak semua ya, sebagian dari mereka ya coba-coba ini penasaran ini bisa tidak gitu. Nah itu kurangnya edukasi, bukan saja kurang edukasi tapi kurang explore ya, explore untuk melihat bagaimana apa wawasan tentang lingkungan itu sebenarnya cukup sederhana. Makanya sebenarnya kalau di Demulung itu edukasi itu sebenarnya edukasi terkait dengan materi-materi yang basic saja, materi pemilahan, materi pengolahan 3R, jenis-jenis sampah. Nah sebenarnya ini saja masalah kecil saja, maksudnya materi sekecil ini saja orang-orang masih belum ada yang mau tertarik dengan akan hal itu, bahkan juga pengen tahu soal hal itu. Mereka kayak merasa bahwa oh ya udah plastik gitu, ini gitu, ya udah kalau misalnya popok gitu langsung buang anorganik gitu. Nah padahal kalau misalnya di apa namanya di pilah misalnya popok itu dimasuk di residu dan anorganik ada kayak misalnya gelas-gelas aqua, kemasan-kemasan deterjen itu ya di anorganik, yaitu sudah sebenarnya pemilahan-pemilahan sekecil itu dari rumah tangga itu kita rasa sudah cukup gitu untuk bisa nanti ke depannya bisa lebih berkelanjutan lagi dalam kebiasaan ramah lingkungan ini gitu.
1: Oh, oke, kita lanjut bacakan pesan lagi yang udah masuk ya. Sekali lagi untuk teman Pro2 yang pengen bertanya, boleh langsung aja di nomor WhatsApp-nya Pro2. Dan Vali bacakan, selamat sore kakak penyiar, saya Akil di Batu Gajah. Pengen bertanya untuk kedua narasumber. Menurut kalian, apakah masalah sampah lebih disebabkan oleh kurangnya fasilitas atau kurangnya kesadaran masyarakat?
2: Masalah sampah sendiri memang kalau bicara tentang fasilitas dan kesadaran, ini dua hal yang penting. Penting. Kalau punya kesadaran tapi kurangnya fasilitas juga sulit. Tapi kita lihat di beberapa titik di Kota Ambon sekarang lagi banyak sudah banyak tempat sampah yang ada di Kota Ambon, walaupun tidak semua tempat mungkin ada tempat sampah atau bahkan ada tempat sampahnya tapi mungkin sudah rusak. Nah, itu fasilitas itu menurut saya sendiri fasilitas itu sangat penting. Artinya ketika kita punya fasilitas yang memadai, tempat sampah atau mungkin tempat sampah yang mungkin berjenis, dia punya jenis sesuai warnanya masing-masing, misalnya hijau untuk organik, kuning untuk anorganik, dan B3 itu yang berwarna merah, itu sangat mendukung masyarakat juga untuk punya kesadaran. Tapi kalau kita melihat fasilitas yang sudah ada tapi belum juga punya kesadaran, ini berarti menjadi PR juga bagi kita, bagi pribadi kita masing-masing, bagi kita juga sebagai orang-orang yang memang tergabung dalam komunitas yang sadar akan lingkungan. Karena ketika kesadaran ini dia tidak ditunjang dengan fasilitas, pasti dia kurang. Tapi kalau fasilitas yang kurang tapi kesadaran yang ada ini kesadaran ini memang sangat penting untuk keberlangsungan. Jadi dengan kesadaran juga sampah-sampah itu walaupun fasilitasnya kurang, kita bisa buat contoh salah satunya itu komposter dari untuk sampah organik. Okay. Nah, itu hal-hal yang perlu kita bisa buat ketika kita punya kesadaran dan kemauan untuk membuat hal itu. Karena hal-hal sederhana yang seperti tadi Kak Ivan bilang, hal sederhana yang dibagikan belum tentu itu dilakukan. Karena itu hal-hal itulah bagaimana kesadaran itu memang kesadaran itu sangat penting, walaupun memang belum punya fasilitas yang memadai, fasilitas yang cukup, tapi ketika kita punya kesadaran, kita bisa mencari tahu bagaimana cara mengelola sampah ini, bagaimana kita membuat sampah ini menjadi barang yang berguna, yang tadinya hanya sampah yang tidak punya nilai, dia bisa menjadi barang yang mempunyai nilai. Jadi ketika kita punya kesadaran, itu sangat penting, walaupun kurangnya fasilitas untuk mendukung seperti tempat sampah dan lain-lain. Jadi kesadaran itu sangat penting, itu yang saya sendiri mau menunjukkan.
1: Oke. Nah ini kayaknya banyak yang penasaran ya. Paling bacain lagi WhatsApp yang udah masuk. Selamat sore Kakak Penyiar, Beta Angel Pikel di Kuda Mati. Beta mau bertanya, apa momen paling berkesan yang pernah dialami kakak berdua selama menjalankan kegiatan Demulong?
0: Bingung nih. Setiap kegiatan tuh punya momen yang berkesan, yang punya apa ya, pokoknya momen yang bermakna buat kita semua di Demulong tentunya. Dan dalam juga beberapa tahun belakangan ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehingga anggota tuh jadi semakin bonding, kayak berasa keluarga sendiri gitu. Jadi memang bertumbuh dan juga berdampak di Demulong ini bukan saja suatu hal yang kita lakukan bukan untuk lingkungan sekitar, tapi kita juga memberikan sesuatu energi yang positif juga di untuk anggota Demulong itu, dari kita untuk kita gitu, masing-masing kita. Jadi makanya setiap momen itu sangat berharga sebenarnya, sampai bingung sebenarnya. Nah tapi kalau misalnya dipilih salah satu saja yang paling berkesan, salah satu, salah dua, salah tiga mungkin.
1: Salah tiga jauh ya.
0: Waduh ya, jauh. Sebenarnya momen di mana time GTS kita melakukan Demulong Ghost to School di luar Ambon, jadinya kita lebih akrab dengan sesama anggota, bahkan juga kita jadinya lebih akrab dengan masyarakat sekitar, karena kita sistemnya live in dengan masyarakat kayak mama papa piara gitu. Ya, dan itulah juga sebenarnya menjadi, bukan saja menjadi kesan yang sangat pokoknya yang bermakna bagi kita, tapi juga kalau misalnya bisa kasih contoh, kemarin TMGTS di Hulaliu juga kita sempat buka untuk pertama kali untuk kasih experience untuk umum, pokoknya siapapun yang mau daftar kita kasih experience, dan ada beberapa orang yang daftar ke TMGTS dan merasa bahwa baru pertama kali aja mereka sudah diterima, sangat diterima, dan momen itu sangat berharga bagi mereka. Makanya mereka juga akhirnya masuk join member Demulong gitu.
1: Oke, mungkin ada pembukaan anggota Demulong baru gitu, gimana cara untuk bisa teman-teman yang lain bisa gabung? Karena mungkin yang bertanya juga kayaknya penasaran gitu kan, pengen memberikan kontribusi juga untuk lingkungan.
0: Iya. Sebenarnya kita setiap hari buka, gak ada waktu khusus untuk open recruitment gitu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa masuk di Demulong ini bukan untuk ikut-ikut rame atau FOMO gitu. Tapi bagaimana kita dengan niat, dengan kesadaran penuh untuk membangun kota Ambon, bahkan pokoknya bukan kota Ambon saja tapi lingkungan sekitar kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya karena masuk di Demulung berarti kita membangun karakter yang dengan kebiasaan yang ramah lingkungan pastinya. Dan bagaimana kita harus menjadi contoh buat, bukan saja buat orang-orang sekitar, tapi dari rumah kita sendiri juga gitu. Nah itu teman-teman, pokoknya jangan asal kayak wih rame nih gitu, kayak wih ini seru nih,
1: FOMO
0: ya gitu. Tapi gak dengan niat dan kesadaran penuh untuk bergabung gitu.
1: Oke. Kemudian kalau target begitu dari Demulung, apa cita-cita Demulung ke depannya dalam hal lingkungan yang ingin kalian capai itu apa sih?
0: Demulung sebenarnya punya tujuan. Tadi kan orang-orang belum tahu nih tujuan Demulung itu apa. Tujuan Demulung cuma satu dan satu kata.
1: Apa tuh?
0: Bubar.
1: Wah?
0: Pengen Demulung pengen bubar, teman-teman.
1: Kenapa?
0: Jadi ini sangat-sangat dari awal terbentuknya Demulung aja, Demulung udah membuat kayak sebuah tujuan. Tujuan itu yang kita pas founder-foundernya bangun Demulung, mereka udah kayak ah kita harus bubar nih, tujuan kita harus bubar pokoknya. Sampai sekarang ini belum bubar gitu. Padahal orang-orang sekitar mau kita bubar kan. Nah, kalau kita bubar itu cuma satu hal. Kesadaran masyarakat tentang sampah plastik. Ya kan? Dan juga sampah juga berkurang, dan masalah sampah di Kota Ambon bahkan di Maluku ini berkurang, itu juga yang artinya ya Demulung harus bubar gitu. Jadi segera
1: harus ada kesadaran ya. Kalau masyarakat belum sadar, kalian belum bisa bubar ya.
0: Makanya ya. Jadi yang bagi teman-teman yang atau masyarakat yang pengen kita bubar ya.
1: Tolong tahu diri.
0: Boleh sekarang, besok.
1: Kalau bilang kesadaran diri agak formal ya. Tahu dirilah kalian ya, tahu diri. Oke, dan mungkin pesan yang ingin kalian sampaikan Berto dan juga Ivan kepada masyarakat agar bisa lebih bijak begitu dalam mengelola sampah dan juga dapat mencintai lingkungan.
2: Kalau pesan dari saya sendiri sih, ya itu yang tadi kita sering bahas, itu tentang kesadaran. Karena ketika kita punya kesadaran, kita punya kemauan, hal-hal yang mungkin tadinya kita nggak mau untuk buat atau ikut, itu kita tetap ambil untuk buat ini, itu, dan sebagainya. Jadi intinya pesan dari saya sendiri, semoga hal-hal yang kita lakukan bersama itu bisa menjaga khususnya Ambon, Kota Ambon yang kita cintai. Kita tahu sudah banyak sekali hal yang terjadi dalam Kota Ambon, dan salah satu hal yaitu lingkungan. Kita pesan kita sendiri harus kembali ke pribadi diri masing-masing, karena ketika kita jaga alam,
1: betul, amin.
0: Okay. Kalau pesan saya sendiri ya, kayak tadi yang Berto baru sempat bilang di closing statementnya gitu. Nah, tagline-nya Demulung, katong jaga alam, alam jaga katong.
1: Okay.
0: Nah, sebuah tagline yang sebenarnya sederhana sekali, yang biasa-biasa saja, tapi sebenarnya tidak biasa-biasa saja.
1: Maknanya tuh luar biasa.
0: Banyak
1: banget,
0: maknanya
1: ya?
0: Berdampak sangat. Punya dampak besar bagi semua orang gitu yang melakukannya. Dan saya pribadi juga tagline ini juga sangat-sangat maksudnya bermanfaat juga, berdampak juga bagi diri saya sendiri gitu. Nah, dimana kalau kita jaga alam, kalau bahasa Indonesia kan kita jaga alam, alam jaga kita. Bagaimana kita merawat, bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta, maksudnya menaburkan rasa cinta ke alam dengan hal-hal yang memang sekecil apapun akan kembali lagi ke kita. Segala hal yang baik yang kita tabur akan kembali lagi ke kita. Bukan saja, maksudnya bukan dalam bentuk pokoknya kembali dalam bentuk apapun, tapi dengan waktu yang bukan sekarang, bukan di sini, tapi nanti mungkin dengan orang lain atau dengan siapapun itu di sana, di luar sana. Nah, mereka yang akan memberikan pokoknya alam yang membuka jalan untuk kita gitu. Karena memang kita menjaga mereka, jadi dimanapun kita melangkah, segala hal baik pasti akan berpulang ke kita. Itu Pak Saudara semua.
1: Ya, dan kembali yakin kayaknya Berto dan juga Ivan serta teman-teman Demulung semuanya pasti akan mendapat hal-hal yang baik ya. Amin, amin, amin pokoknya. Oke, thanks banget untuk Ivan dan juga Berto ya, sudah meluangkan waktunya yang kayaknya cukup padat juga karena harus mempersiapkan diri juga untuk menyaksikan Piala Dunia sebentar malam.
0: Sebenarnya kita abis ini ada dari pagi tadi jam 9 kita ada kegiatan Demulung Ghost School sampai jam 3 sore tadi di dua sekolah.
1: Oh iya.
0: Terus dari jam 3 langsung kita lanjut ke sini.
1: Mulai ya kita kasih kesempatan untuk Demulung khususnya Ivan dan juga Berto.
0: Terus nanti jam 7 juga ada. Sebenarnya ada edukasi juga.
1: Waduh. Ini luar biasa ya. Tapi pokoknya Kavali yakin dan teman-teman semuanya juga yakin bahwa semua hal baik yang kita lakukan kita pasti akan mendapatkan hal baik juga. Oke, terima kasih untuk Ivan dan juga Berto. See you next time. Mungkin di lain kesempatan ketika ada kegiatan lainnya Kavali boleh ajak lagi untuk kita bincang-bincang di
0: boleh,
1: sini ya.
0: Boleh.
1: Terima kasih sebelumnya dan thanks juga untuk teman Pro 2 semuanya yang udah pada gabung, udah pada tanya-nanya juga. Semoga kalian dapat menjaga lingkungan agar bisa menjadi tagline-nya dari Demulung juga. Ya, mungkin kita bisa bilang sama-sama. Alam, kita jaga alam.
0: Demulung katong jaga alam, alam jaga katong.
1: Oke, okay. Katong jaga alam,
0: alam jaga katong.
1: Oke, okay. Siap Demulung. Sukses untuk Demulung kedepannya.
0: Terima kasih.
1: Thanks untuk teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Ambon. Dan sekaligus kali akhiri jumpa kita dalam sore ceria perjaringan Nusantara 3 untuk Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, RRI Bula, RRI Ternate, RRI Somlaki, dan RRI Tual. Tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: FM。RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: Satu jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
3: Gas.
4: Yang... seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabunnya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan, kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
3: Selamat malam teman-teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam, Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, Ed Sheeran bakal hiatus bermusik demi fokus urus anak. Yes, teman Pro 2, Ed Sheeran mengumumkan rencananya hiatus bermusik demi fokus mengurus anak-anaknya. Kabar itu disampaikan langsung di atas panggung saat membuka rangkaian tur Amerika Utara bertajuk Loop di Glendale, Arizona pada Sabtu malam. Di sela-sela penampilannya, seperti yang diberitakan, Ed Sheeran sempat berhenti sejenak usai berinteraksi dengan penonton dan mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan melihatnya lagi dalam waktu dekat, teman Pro 2. Dan keputusan ini diambil karena Ed ingin meluangkan lebih banyak waktu bersama istrinya, Cher Seaborn, serta kedua buah hati mereka, Lyra yang berusia 5 tahun dan juga Jupiter yang berusia 4 tahun. Dan kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Lamine Yamal tidak bisa main 90 menit, belum tentu jadi starter. Kondisi Lamine Yamal menjelang pertandingan pembuka Spanyol pada Piala Dunia 2026 masih meragukan untuk tampil sejak menit awal. Mega bintang Barcelona itu ternyata belum siap untuk dimainkan satu pertandingan penuh. Hal itu merujuk pernyataan pelatih Spanyol Luis de la Fuente yang dilansir dari Marca, teman Pro 2. Spanyol mengawali perjuangan gempita bola dunia 2026 dengan menghadapi Cape Verde dan pertemuan La Furia Roja dan juga Cape Verde terjadi pada Senin malam hari ini teman Pro 2 pukul 23 waktu Indonesia Barat atau pukul 01 waktu Indonesia Timur. Lantas melihat pernyataan De La Fuente, Yamal tidak akan tampil dalam kesebelasan utama timnas Spanyol. Posisi pemain berusia 18 tahun itu dapat digantikan oleh Ferran Torre dan Ferran punya potensi untuk menambal posisi sayap kanan La Roja. Sedangkan di ujung tombak Spanyol dapat mengandalkan Mikel Oyarzabal. Sebelumnya, Yamal diketahui menderita robekan pada otot hamstring kaki kirinya dan cedera Yamal terjadi saat menghadapi Celta Vigo pada pekan ke-33 Liga Spanyol. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kamu ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 15, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh, ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji 1 bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Well, semuanya Pro 2 di 96,7 FM Pro 2 Ternateh bareng aku Alam Jul karena ini. Dan kita akan mulai jaga malam jam 8 malam nanti teman-teman Pro 2 sampai tengah malam dengan pembahasan juga segmen-segmen yang seru abis pastinya ya. Di edisi Senin 15 Juni 2026 aku sangat excited untuk menemani kamu apalagi dalam suasana Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Jadi semalam itu pertama kalinya aku nobar untuk Piala Dunia edisi tahun ini teman Pro 2. Antara Jerman versus Curaçao ya teman Pro 2. Dan sebenarnya aku tuh happy banget waktu Curaçao bisa bales satu sama ke gawangnya Jerman ya semalam. Tapi semuanya berubah setelah Jerman akhirnya menang 7-1 ya teman Pro 2. Ini benar-benar epic comeback banget sih. Keren abis ya teman Pro 2. Buat fansnya Brazil, suaranya mana nih? Tapi teman Pro 2 kalau misalnya dilihat dari skema atau pola atau mungkin strategi permainan, aku suka banget sama Maroko sih. Keren abis ya, mereka main sangat rapih menurut aku. Dan buat kamu teman Pro 2 yang suka Spanyol nih, ntar malam banget ya jam 1 waktu Indonesia Timur ada Spanyol berhadapan dengan Cabo Verde atau Tanjung Verde teman Pro 2. Jam 4 waktu Indonesia Timur bakal ada Belgia melawan Mesir, dan di jam 7 pagi bakal ada Arab Saudi versus Uruguay. Di pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur bakal ada Iran versus New Zealand atau Selandia Baru. Dan buat kamu yang nungguin Prancis masih besoknya lagi teman Pro 2 ya, di Rabu 17 Juni jam 4 waktu Indonesia Timur. Yang nungguin Argentina di hari Rabu juga 17 Juni di jam 10 waktu Indonesia Timur akan kontra Aljazair. Dan untuk aku sendiri menantikan di Kamis 18 Juni 2026 antara Portugal versus RD Kongo teman Pro 2 pada jam 2 waktu Indonesia Timur di Stadion Houston atau di Amerika Serikat lebih tepatnya teman Pro 2. Dan pastinya semoga kita tetap menjunjung tinggi sportivitas ya, jangan tadi sempat dengar ILM juga ya, jangan judi bola ya teman Pro 2. Nonton boleh, judi jangan gitu. Dan pastinya teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita akan memulai keseruan kita jam 8 malam nanti sampai jam 12 ya. Kamu bakal dengerin banyak lagu-lagu bagus. Di jam 8 sampai jam 9 kita bakal ngebahas tentang apa nih kira-kira. Kita bakal ngebahas tentang film teman Pro 2 ya, karena di Senin malam kita bahas film, Selasa malam kita bahas musik, baru deh di Rabu malam kita bahas komunitas teman Pro 2. Bahas film apa kira-kira, sudah penasaran nih saya. Dan di jam 9 malam kita bakal ada MLC atau Music Live Chat bersama dengan Pro 2 FM Jakarta. Jam 10 sampai jam 11 malam kamu bisa request lagu-lagu pilihan kamu. Kamu bisa minta lagu apapun yang pengen kamu dengerin. Boleh WhatsApp Alam di 0813-7312-5896 atau melalui Instagramnya Pro 2 di @pro2_ternate2-nya pakai angka teman Pro 2. Aku bakal nungguin kamu ya. Jadi stay tune terus aja di 96,7 FM.

Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Bandung memiliki sejuta pesona yang selalu membuat wisatawan terpana. Bagaimana tidak? Mulai dari tempat wisata berbasis alam, destinasi rekreasi kekinian, hingga kuliner dan juga tren fashion yang bisa kamu temui semua di ibu kota Jawa Barat ini. Saking idealnya, Bandung seringkali menjadi destinasi tujuan rekreasi singkat di hari libur maupun juga akhir pekan. Baik bersama teman, keluarga, ataupun juga pergi sendirian, selalu ada tempat seru yang menyenangkan yang bisa ditelusuri di kota Bandung. Kamu juga harus tahu teman Pro 2 bahwa suasana sejuk dan juga pemandangan hijau di berbagai sudut daratan tinggi di Bandung sangat cocok jadi tempat relaksasi pikiran. Kamu juga bisa mencoba berkunjung ke kebun teh sari di kawasan Ciwidey dan menikmati udara segar dengan bebas. Kalau mau destinasi yang lebih hit, kamu bisa menelusuri setiap sisi hutan pinus di Cikole yang cantik dan juga instajenik adalah jawabannya. Selain itu pula, ada glamping seru dengan pilihan panorama alam yang menakjubkan seperti di Lakeside Ranca Bali yang tidak boleh ketinggalan, apalagi kalau bukan wisata alam ke Gunung Tangkuban Perahu. Kamu harus menyaksikan keindahan kawah yang erat kaitannya dengan cerita rakyat Jawa Barat berjudul Sangkuriang itu. Kalau kamu ingin mencari spot foto yang manis dan juga penuh warna pastel yang kekinian, kunjungi Raja Ragiton. Selain itu juga ada pula Bandung Amazing Art World yang menyediakan latar foto yang juga dengan efek 3G hingga wahana dunia terbaik dan unik. Jadi teman Pro 2, sudah siapkah kamu untuk menelusuri Bandung dan sekitarnya?

Yes, teman-teman Pro 2, masih bareng aku Alam Julkarnain ya di 96,7 FM Pro 2. Ternate pastinya ya, dan lagi pada ngapain nih teman-teman Pro 2? Aku sih lagi pada menikmati euforia dan juga kemeriahan dari Piala Dunia 2026 ya teman-teman Pro 2. Jadi penasaran nanti seperti apa ketika Portugal akan berhadapan di laga pembukanya dengan RD Kongo, teman-teman Pro 2. Pasti bakal seru banget dan pasti bakal ledek-ledekan sih teman-teman Pro 2, bakal diceng-cengin juga nih. Tapi aku yakin banget Portugal bakal menang. Dan teman-teman Pro 2, aku bakal ngasih kamu satu lagu flashback hits ya. Kalau 10 tahun lalu udah bisa disebut flashback hits ya harusnya teman-teman Pro 2 ya. 10 tahun lalu aja aku masih kuliah, sekarang sudah kepala 3 teman-teman Pro 2. Jadi memang sudah beribu hari berlalu teman-teman Pro 2, jadi memang sudah termasuk flashback hits ya. Dan okay, aku bakal kasih kamu lagu dari tahun 2016 dari Ariana Grande with A Dangerous Woman.

0: foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI online di Play Store.
1: Download RRI online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI online, lebih update, beragam dan terpercaya.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Stay tune juga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Well, teman Pro 2 masih di 96,7 FM Pro 2 Ternate bareng aku Alam Julkarnain pastinya menemani kamu di malam hari ini teman Pro 2 dengan program dan juga segmen yang pastinya seru banget. Kita bakal ngebahas tentang film, tapi aku bakal mengerucutkannya menjadi series teman Pro 2. Aku bakal ngebahas tentang House of the Dragon teman Pro 2 yang seminggu lagi akan hadir season 3-nya. Yang pasti aku sangat excited karena ya kalau misalnya kamu ngikutin dunia Game of Thrones teman Pro 2, ini merupakan prequel dari Game of Thrones itu sendiri. Dan kalau Game of Thrones dulu kita bisa tonton setahun sekali teman Pro 2, ini sekarang House of the Dragon 2 tahun sekali, Masya Allah tabarakallah kan. Jadi kayak aduh, sabar dan semoga kita sehat-sehat selalu gitu doanya ya teman Pro 2, biar bisa nonton sampai selesai, amin. Dan teman Pro 2, kalau kamu gak ngikutin House of the Dragon, gak apa-apa. Aku bakal ceritain sedikit-sedikit juga karakter-karakter yang ada di dalam series yang satu ini, teman Pro 2. Kalau kamu pengen nanya-nanya juga, kira-kira episode ini tentang apa sih, ini ceritanya gimana sih, boleh WhatsApp Alam di 0813 7312596.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Walah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

Well, teman-teman Pro 2, jadi House of the Dragon itu adalah series dari HBO original, teman-teman Pro 2, yang merupakan karya buku luar biasa, masterpiece ya teman-teman Pro 2. Dan ini tuh dari Game of Thrones universe ya. Jadi kalau kamu udah nonton Game of Thrones, kalau kamu udah tahu tentang Daenerys Targaryen, udah tahu tentang Jon Snow, Arya Stark, Sansa Stark, ini semua adalah prequel dari cerita itu semua, teman-teman Pro 2. Jadi House of the Dragon ini menceritakan tentang seorang putri ya, putri kerajaan namanya Daenerys Targaryen. Jadi mereka itu adalah sebuah clan atau house yang sangat besar, teman-teman Pro 2. Jadi ayahnya Viserys Targaryen merupakan raja dari King's Landing atau raja 7 kerajaan dari Seven Kingdom ya, teman-teman Pro 2. Dan pada akhirnya untuk meneruskan tahtanya gitu sebagai seorang raja, dia harusnya memiliki seorang anak laki-laki gitu untuk suksesinya, teman-teman Pro 2. Tapi sepanjang perjalanannya dia tidak memiliki anak laki-laki, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk, ya, dia melihat nih potensi pada anaknya gitu, anak perempuannya yang sangat-sangat tangguh dan juga kuat, teman Pro 2. Dan bukan cuma sekedar itu aja, tapi memang sangat-sangat menjanjikan gitu kalau misalnya anaknya ini menjadi seorang ratu nantinya, teman Pro 2. Dan akhirnya Viserys memilih Rhaenyra Targaryen sebagai penerusnya ya, tanpa ada keturunan laki-laki nih, teman-teman Pro 2. Walaupun dia punya adik laki-laki sebenarnya bisa diteruskan gitu, tapi karena adik laki-lakinya ini bisa dibilang sangat-sangat frontal gitu, sebenarnya sangat-sangat oke, namanya Daemon Targaryen, teman-teman Pro 2. Tapi kepemimpinannya tuh bisa dibilang sangat otoriter. Jadi kenapa Viserys tidak mau adiknya yang melanjutkan gitu untuk menjadi raja. Di akhirnya dipilih lah Rhaenyra Targaryen. Dan Daemon juga sama sekali tidak keberatan gitu, walaupun mungkin awal-awal ya ngerasa kayak, ah, masa adiknya kalah gitu ya, adik sendiri kalah sama anaknya, anaknya perempuan pula gitu ya. Dan pada akhirnya ya udah, Rhaenyra lah yang terpilih menjadi penerus tahta ya, teman Pro 2. Tapi seiring berjalannya waktu, Raja Viserys ini, Viserys Targaryen ini menikah dengan sahabatnya Rhaenyra sendiri, namanya Alicent Hightower, teman Pro 2. Dan pada akhirnya memiliki keturunan anak laki-laki. Dan di saat Raja Viserys meninggal, baru deh tuh teman Pro 2 terjadi kecamuk yang luar biasa antara Alicent dan juga Rhaenyra. Karena Alicent percaya bahwa anaknya ya merupakan putra mahkota, yaitu Aegon Targaryen, teman Pro 2. Jadi kayak, what? Jadi kalau kamu penasaran, nanti kita bahas lagi ya, kira-kira apa aja nih yang menyebabkan perpecahan di antara adik kakak ini, teman Pro 2. Jadi stay tune terus hanya di 96,7 FM.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: 96,7 2 FM.
2: Well, teman-teman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau House of the Dragon Season 3 akan tayang di 21 Juni besok dan konfliknya itu kita lanjutin lagi ya setelah di Season 1 itu Rhaenyra yang harusnya mendapatkan tahtanya sebagai seorang penerus atau pewaris tahta walaupun dia bukan putra mahkota ya teman-teman Pro 2, karena memang pada zaman itu, pada saat itu Rhaenyra tidak memiliki adik atau kakak laki-laki, jadi memang dipilih langsung sama rajanya teman-teman Pro 2. Tapi seiring berjalannya waktu Rhaenyra punya adik tiri atau beda ibu teman-teman Pro 2 yang seorang laki-laki, dan pada akhirnya salah pemahaman dari sang ibu nih yang merupakan sahabatnya Rhaenyra sendiri yang memutuskan untuk ikut deh menobatkan anaknya Aegon menjadi penerus atau putra mahkota teman-teman Pro 2. Dan akhirnya pecah sih teman-teman Pro 2, langsung kayak peperangan antara saudara. Jadi ini bukan perang antara clan atau antara house, tapi lebih ke perang antar saudara, perang antar naga, Dance of the Dragons teman-teman Pro 2. Jadi memang dari season 1 sampai season 2 ini adalah perebutan tahta, tapi di season 3 ini udah pasti adalah perang yang akan terjadi, perang yang besar teman-teman Pro 2, karena dari kubu tim Black atau timnya Rhaenyra sama kubu Green atau timnya Aegon atau timnya Alizan Hightower ini sudah masing-masing mempunyai pasukannya teman-teman Pro 2, dan mereka sudah siap untuk saling serang. Dan kalau misalnya kamu baca bukunya teman-teman Pro 2, kamu pasti udah bakal tahu apa sih yang akan terjadi kira-kira di season 3. Sedih banget sih pasti teman-teman Pro 2, tapi mau gimana lagi ya, nanti kita tunggu saja bakal seperti apa teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum nonton House of the Dragon, kayaknya sayang banget karena ya ini kesempatan yang pas banget buat kamu, gak perlu nunggu 2 tahun untuk langsung season 3, nonton dulu season 1, season 2 nya dalam 1 minggu ini cukup sih menurut aku, karena kan cuman 10 episode sama 8 episode, jadi kayak 18 episode teman Pro 2, dan di season 3 juga bakal ada 8 episode, tapi bakal dirilis setiap minggunya, jadi gak langsung tayang gitu ya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang belum nonton House of the Dragon, this is your time ya, untuk menjadi bagian dari keluarga naga. Dan pastinya teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, jangan lupa juga selain ini kita bakal ada MLC atau Music Live Chat bersama dengan Pro 2 FM Jakarta. Dan kira-kira hari ini kita bakal ngobrol seru sama siapa nih, kita cek dulu ya teman-teman Pro 2. Untuk edisi malam hari ini rame pol ya, ini main-main ke sekolah tadi Pro 2 FM Jakarta nih. Dan teman-teman Pro 2, ini akan berlangsung dari jam 9 sampai jam 10 malam ya. Dan untuk MLC di malam hari ini kita akan ditemani oleh hostnya siapa dan narasumber dan bintang tamunya siapa nih kira-kira teman Pro 2. Oke, ada Lemon teman Pro 2, ini merupakan girl group ya, dan juga nantinya bakal ditemenin sama Elan teman Pro 2. Well, jangan kemana-mana, pasien kamu tetap bareng aku di 96,7 FM Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu.

Sombar dari siapa tadi tuh lupa, Teddy Aditya temen Pro 2 ya. Sombar ini enak banget, aku lagi suka-sukanya dengar lagu yang satu ini temen Pro 2. Dan setelah ini seperti yang sudah aku mention sebelumnya, kita bakal MLC-an, MLC bareng Ellen dan juga Lemon Girl Group dari Indonesia temen Pro 2. Dan gimana nih keseruannya, langsung aja gak pakai lama, kita gabung deh bersama Pro 2 FM Jakarta. Kamu gak perlu kemana-mana, aku bakal balik jam 10 malam nanti dengan segmen request dan juga sharing time. Jadi pastiin kamu udah save dulu nomor WhatsApp-nya Pro 2 di 0813-7312-5896. Yo, howdy, howdy, howdy Pro 2 FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue, Landa Kirsandaru, pastinya teman Pro 2 di MLC Music Live Chat kali ini, teman Pro 2. Selamat hari Senin untuk kamu, Pro 2 FM seluruh Indonesia, dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Pro 2, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan males karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga teman Pro 2. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik teman Pro 2. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan teman Pro 2? Gue akan ngobrol sama Lemon teman Pro 2, seorang sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seru nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi teman Prodo, gue tidak akan sendirian malam hari ini. Karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini, halo.
1: Halo.
0: Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya.
1: Iya.
0: By the way, kita absen dulu yang ada di studio, karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan berarti, yang sebelah kanan. Silahkan, siapa namanya?
2: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
3: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
4: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
5: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... Jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Oke.
0: Siapa mau cerita ini?
1: Oke, aku isinya.
0: Oke, boleh. Sinta silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Oke.
1: Nama audisinya IDN XGPN.
0: Oke.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke. Okay.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke, oke.
1: Nah kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh 2023.
0: 2023, oke.
1: Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat kak. Ada aku, Chico, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya.
1: Berempat,
0: oke.
1: Nah, bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
4: Pas itu tuh kita nggak trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, udah training dulu. Ya, oke.
4: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
4: Final tuh kita satu-satu.
0: Oh ya?
4: Yang sudah kita latih waktu train.
0: Oh, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Itu mencakup apa aja kayak dance, nyanyi kah?
4: Ada dance, cover K-pop.
0: Oh gitu.
4: Ada juga yang K-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final, terus sama vokal.
0: Oh iya, jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita nggak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh. Malu nih mau kerja sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya.
1: Iya benar-benar.
0: Oh iya, iya. Tapi kalian karena aslinya bersembilan ya. Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja nggak hafal-hafal gitu. Mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
3: Pasti udah hafal. Dan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
3: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga. Karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024. Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya. Tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: berkumpul.
3: Jadi ya kita bisa klop juga. Kita bersembilan jadi lebih rame.
0: Iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet gak sih? Maksudnya kan cewek-cewek ya kadang ya. Kadang pasti suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap kalian suka gitu gak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu gak? Kayak Masih, riwa sendiri
3: masih
0: gitu.
3: Masih banget.
0: Oh, masih banget.
4: Kan kita kayak, "Kak, sarung tangan mana?"
0: Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
3: Untuk kostum memang udah dibawakan, tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya betul,
3: betul. Jadi tetap ada ribetnya. Terus kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh, apa ya, kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
3: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: bukan celana ya, apron, kayak apron.
3: Apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke, gitu. Biar kadang, gak kena ya. Iya.
3: Sempet kan kena.
0: Oh gitu.
3: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu, tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
3: 2012
0: ya. Siapa? Ada 2012.
3: Iya.
0: Oh ya ampun, yang paling senior?
3: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
3: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam
3: Jam 5
0: sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh, keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
3: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Yes, Prodo FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat sama Prodo dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana, mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: 5 ya, 5 yang baru kan 5 kan, itu 5-5 dipilihin sama agensi warnanya. Oh. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya?
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak gak mau warna ini, gak cocok
0: ribet
1: di aku.
0: Ribet ya, banyak
1: chaos
0: ya.
1: Chaos itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena pink ya, girly banget ya.
1: Dan, gitu. Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih.
0: Ini
1: enggak mau.
0: Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat gak? Mungkin ada yang masih inget?
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
2: Wow, kalian ada? Kalau aku sih...
0: Coba Sinta.
2: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius?
2: Naruto,
0: serius?
2: Kayak, kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, jadi betul, langsung, betul.
2: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Ya, kan? Oh, kamu nonton Naruto tapi?
2: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
2: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
2: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Kayak Gara ya?
2: Ah,
0: mirip Gara ya?
2: Iya
0: gak sih?
2: Bener-bener.
0: Mirip Gara ya?
2: Aku suka banget lagi sama Gara.
0: Serius?
2: Dia kan ini tanah gitu kan?
0: Iya,
2: pasir.
0: Tinggal bawa gentong ya di belakang ya? Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
2: Oh iya. Pasti ada lah. Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
2: Jadi kayak dulu tuh ada kartu animasi ya.
0: Oke.
3: Kayak Pokemon tapi sekarang
2: iya,
3: Aikatsu.
2: Kayak Pokemon tapi fashionnya.
0: Oh gitu. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya? Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Lemery.
0: Oh Lemery. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kayaknya. Gokil.
2: Banyak yang datang.
0: Tapi dari banyaknya itu ada yang ini enggak? Kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member. Mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checking. Jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per member mereka kan pasti pilih lah punya mereka siapa gitu. Jadi mereka suka pasti ngomong kayak, ih kalian tadi keren, atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya?
2: Iya.
0: Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini enggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya. aku boleh denger sekali enggak Jigo Shokainya kalian? Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh. Senyum si Buria, renjan hati bermanis, ceria, katakan
4: I cinta you.
2: Lebih keras
4: I cinta you.
2: Halo semuanya, aku cinta member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
1: Ini kesini nih, kakak.
0: Boleh.
1: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Halo Kilen.
5: Kan kusir kalian semua, blue, melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri?
2: Iya.
0: Oh ya? Bener-bener sendiri semuanya?
2: Iya.
0: Wah gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
2: Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
2: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Semua cute, gitu. I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, ya, kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, itu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay, okay.
2: Kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke.
2: Okay. Ada Lemoris juga. Jadi kita mau kalian dan Lemoris juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem, kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku gitu.
0: Oh.
2: Ini lagu anthem
0: gitu. Iya.
2: Yes.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown enggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Okay,
2: ya.
0: Oke, apa aja tuh?
2: Menurutku.
0: Apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener. Bener.
2: Cocok, lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, pump up dong gitu. Oh, iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau gak ada yang mau jawab. Siapa nih?
3: Berkesan.
0: Yang berkesan?
1: Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
1: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
1: Paling kayak.
0: Oke, okay, ayo semangat Kilen. Ayo semangat.
1: Lihat-lihat kayak.
0: Ayo Kilen, semangat.
1: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
1: Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama kru-kru yang di belakang layar itu, pasti mereka semua semangat, jadi pasti
2: sangat berkesan.
0: yang paling kayak ini memorable banget lagi.
3: Saya muter itu loh.
1: Enggak sih, yang ini kan yang dorong. Di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan. Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang lucu ya?
0: Ya bebas bebas, kalian mau ceritanya mana?
1: Itu tuh di dalam di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
1: Iya.
0: Oh.
1: Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar nggak jatuh.
1: Iya.
0: Oh.
1: Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke. Okay.
1: Iya, iya kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu sesemangat itu kan.
0: Karena lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
1: Lawan-lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangin cuma 5. Lumayan sih. Lumayan sih.
6: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Okay. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
2: Lebih ke di guide.
0: Oh, di guide.
2: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke. Okay.
2: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya, kan. Oke. Okay. Oke, okay, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oh, oke. Okay. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
2: Saat recording-nya.
0: Kenapa Sinta? Kenapa?
2: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu. Kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan.
0: Betul,
2: kan?
0: Betul.
2: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan.
0: Yes.
2: Jadi itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke. Okay.
2: Itu kan bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
6: Di Limitless?
0: Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
2: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap
0: betul.
2: Aja.
0: Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
2: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
2: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga
6: ketahan
2: dan jadinya juga kurang bagus.
0: Oh.
2: Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, ih kok gini suaranya gitu.
0: Malah bingung sendiri, kok kayak gini sih? Oh gitu, tapi kan selama itu kan di-guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
2: Aman
0: ya?
6: Hasilnya kan bagus ya?
0: Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
6: Puas.
0: Dan kayaknya para lemeris juga harusnya sih suka ya?
6: Mereka suka denger pas
0: lagi
2: racing.
0: Iya. Lagi
2: racing. Lagi night riding.
0: Oh, lagi motor.
2: Iya, lagi riding. Oh. Night riding.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian lemeris pada balapan ya?
6: Pacu mungkin.
0: Oh.
6: Breaking the limit.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya? Oh, gitu. Oke, jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya, kayak apa sih Limitless Anthem. Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.
7: Music Live Chat.

0: Power, Papalado. Music Life Chat.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, dan masih bersama Lemon. Rame, guys. Jadi tadi kita

0: Amber Green dari Lemon.
1: Halo, Charlin. Berikutnya.
2: Knock knock. Siapa itu?
0: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
1: Hai, Andrea.
2: Si Orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan memukul dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
1: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
2: Ratu.
1: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya. Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
0: Suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
1: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
0: Oh, sangat.
1: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
0: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cutesy.
1: Iya, oke.
0: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu.
1: Yang kita galak gitu.
0: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
1: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
2: Iya.
1: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun?
3: 2012.
1: Ya ampun, aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini? Apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu? Atau ternyata kamu jadi adik gitu?
3: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit. Karena kayak, apa ya menurut aku, mereka kan udah lebih dewasa daripada aku. Lumayan.
1: Jauh ya katanya. Di garis bawahnya jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
3: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
1: Oke.
3: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
1: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
3: Judes ya kita. Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
1: Oh, gampang overthinking.
3: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak, aku bisa gak ya apa berteman sama mereka yang lebih deket lagi. Ternyata bisa.
1: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
0: Oh, kalau menurut aku, kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, mungkin kayak agak brain rot gitu.
1: Receh-recehnya ya. Sama ya, brain rot lagi. Oke. Okay. Terus?
0: Terus, karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
1: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
2: Gen Alpha?
1: Ya ampun. Gen Alpha, kamu Gen Alpha?
2: Generasi pertamanya
3: Gen Alpha.
1: Gen Alpha banget ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brain rot banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita? Kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
3: Sharon gimana, Sharon?
1: Oke. Apa? Boleh.
0: Berbeda dari pembawaannya.
1: Oke.
0: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
1: Oke.
0: Kan dari yang kayak cute-cute.
1: Cutesy banget.
0: Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi kita tuh persuading, kita mengajak semuanya, every listener buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
1: Oke. Oke.
3: Oke.

0: Okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
1: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru. Atau gak partnya siapa?
2: Oh, udah, itu partnya I. Oh, itu favorit I.
1: Iya, menurut aku itu meaningnya quite deep. Dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
0: Oke, okay. Jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya? Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
1: Tapi kayaknya Sharon, lebih Hana. Ke Sherlyn deh.
0: Oh, Sherlyn.
1: Lebih ke Sherlyn deh. Dua-duanya. Pasal aku baik-baik aja.
0: Dua-duanya ya?
2: Aku yang baik-baik aja, aku ntar aja diem.
0: Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran.
2: Aku.
0: Gak mungkin. Gak mungkin.
1: Tapi aku sih sebenarnya.
2: Aku juga.
1: Kita gak sih? Gak kayak beneran-beneran banget.
2: Iya,
0: berantem. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
3: Introvert. Udah pasti Cimici.
0: Oke. Okay. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya. Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling extrovert?
3: Sherlyn.
2: Ya, aku lagi.
0: Kenapa Naura? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling extrovert?
1: Kenapa? Karena emang yang apa pembawa suasana saat kita latihan, saat kita tampil pasti dia.
0: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
1: Iya.
2: Ah, bisa aja. Dia.
4: Kalau ada keramaian.
0: Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para Lemeris itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
1: Making memories with Lemon.
0: Oke. Terlalu harfiah ya kayaknya Hana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya?
2: Lemeris itu kayak gimana ya?
0: Gimana nih?
2: Harus membuat image baru. Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
0: okay.
2: ke depannya.
0: Okay.
2: Kayak membuat kita tuh jadi
0: apa nih maksudnya nih?
2: Susah untuk dijelaskan kata-kata
0: susah karena dijelaskan,
2: kayak sangat wow Lemoris itu bagi kita.
0: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
2: Lemoris salting yuk.
0: Iya. Tapi nih kita buka dulu nih di chat YouTube, kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube ya Prodio FM Jakarta. Ada nih yang absen dari @mil kita 15 absen Lemeris katanya. Wow. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZDI. Katanya aku Lemon, aku Lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherlyn, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya, yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
2: Mau
0: ya.
2: Mau.
0: Oke, udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman Pro 2 ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811-800-105 atau boleh juga ke YouTube ya Pro 2 FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush katanya, Lemon semoga bisa Indonesia Tour ya.
1: Amin.
0: Gokil, Indonesia Tour loh. Kalian kira-kira kebayangin tour ke seluruh Indonesia, sempat kebayang gak?
1: Kebayang.
0: Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
1: Bandung,
0: Jakarta,
5: Jabodetabek, dan
0: Bandung. Oh oke, okay. Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya?
1: Iya.
0: Oh oke, okay. Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
1: Amin.
0: Abis itu di luar Indonesia.
1: Amin.
0: Oke, okay, teman produk buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya teman produk. Jadi jangan kemana-mana, masih di Produk FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya, dari proses produksi. Tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya, nah tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya?
1: Iya,
2: itu fight coach banget.
0: Bersembilan.
1: Iya. Yeah.
0: Bersembilan mendorong tembok triplek.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, bener ya?
1: Iya.
0: Yeah. Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Itu juga salah satu hal yang memorable enggak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
3: Memorable. Aku takut tembok senjata atau
0: triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
2: Kakaknya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys. jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
3: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cute sih. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu. Tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
3: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Pro 2 nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
3: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih?
0: Kemana? Ayo.
2: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok. TikTok ada Lemon. Ada. Kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX, mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke, okay. Kalau X itu lemon underscore SJE.
0: Oh, oke. Okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
2: Natasha, Ana dari tadi mana diem?
1: Oke, okay.
0: Ana colek-colekan aja nih dari tadi.
1: Ana
0: diem
1: doang.
2: Dari tadi Andrea, Naura ngomong
1: ayo.
0: Silakan Ana.
2: Untuk
0: Lemeris.
3: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls like.
0: Widih. Oke. Oke. Jo, mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Yeah. Boleh nih.
3: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
3: Okay.
0: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
2: Oke, aku.
0: boleh. Silakan, Syah.
2: Caranya yaitu dengerin lagu Lemon juga deh.
0: Woi. Yes.
2: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Yeah. Keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N LSD itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andre?
3: Sakit.
0: Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X, WKWK. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
1: Amin.
0: Ada album baru.
1: Amin.
0: Ada MV baru.
1: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisandaru dan juga
1: Lemon.
0: Pamit teman Pro2 and bye-bye.

Halo teman Pro 2, seru banget obrolan bareng Lemon ya, bareng Elan juga dari Pro 2 FM Jakarta. Dan kita udah balik lagi nih ke Jaga Malam bareng aku Alam Jul Karnain, teman Pro 2. Sebelum kita lanjutin malam hari ini, dan kita bakal ngebahas tentang apa? Stay tune dulu aja ya teman Pro 2. Dan aku bakal ngasih kamu satu lagu seru nih, gak seru sih, sedih teman Pro 2, lebih tepatnya dari Deborah Hana dengan Anehnya.

Jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Well, sama Pro 2 masih di 96,7 FM ya bareng aku Alam Julkarnain. Pastinya teman Pro 2 dan aku tuh tadi sempat kayak YouTube gitu kan, kayak buka YouTube buat ngelihat girl group Indonesia. Kenapa tiba-tiba girl group ya? Karena semalam itu aku baru nonton yang namanya Home Pimpa ya teman Pro, judul lagunya. Terus nama girl groupnya itu Marbles teman Pro 2, dan mereka beranggotakan 5 orang yang 5-5-nya adalah asli Indonesia dan juga agensi dan labelnya adalah label Indonesia. Di tengah aku yang saat ini lagi in banget ngedengerin Nona teman Pro 2. Nona merupakan label 88 Rising ya teman Pro 2. Jadi kayak banyak temennya nih sekarang nih, walaupun aku tetap stand Nona ya, garis keras teman Pro 2. Terus akhirnya aku melihat lagi nih banyak girl group dari Indonesia, nggak terlalu banyak, nggak sebanyak itulah daripada Korea gitu teman Pro 2. Tapi ada satu yang langsung kayak nyantol di aku adalah Starbee teman Pro 2. Aku baru tahu kalau Starbee ini adalah girl group asal Indonesia. Jadi Starbee ini teman Pro 2 adalah girl group asal Bandung, asal Indonesia, yang beranggotakan 4 orang wanita multi talenta udah pasti teman Pro 2. Dan ada Abel sebagai leader dan juga main dancer, ada Sheila dari vokalis, main vokalis lebih tepatnya, ada Keisha main rapper, dan Chelsea juga visual dan lead rapper teman Pro 2. Mereka di bawah naungan agensi label Prom dan juga dikenal dengan karakter yang kuat serta lagu-lagu yang berenergi nih teman Pro 2. Dan Starbee terus aktif meramaikan industri musik Indonesia. Mereka melakukan comeback dengan merilis single bernuansa girl crush dan penuh energi berjudul Inferno di bawah label baru mereka teman Pro 2. Nah, makanya aku pengen ajakin kamu buat, ya walaupun udah waktunya kita galau-galau, ya gak apa-apa ya, sekali ini dulu nih kita dengerin lagunya Starbee yang judulnya Inferno teman Pro 2 buat kamu. Dan buat kamu yang pengen request-request juga boleh banget WhatsApp Alam di 0813 7312 5896, dan kita bahas tentang girl group Indonesia yang sepertinya lagi rising apa ya teman Pro 2. And here we go with Starbee dengan Inferno.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Well, teman Pro 2, terus Ken, kalau misalnya ngebahas tentang girl group atau dari Indonesia maupun Korea tuh, aku selalu kayak konsul gak tuh, kayak nanya ke Idar gitu kan, teman Pro 2. Terus dia bilang, aku bilang ke dia tuh, aku baru tahu kalau Starbee ini girl group asal Indonesia. Terus dia bilang, kemana aja? Karena emang bener aku tuh selama ini mikirnya Starbee cuman karena namanya aja, jadi kayak aku gak pernah buka juga video klipnya, gak pernah dengerin lagu-lagunya. Terus kayak pas aku lagi searching, aku nemu Starbee dengan lagu terbarunya Inferno tadi, Inferno teman berdua. Dan aku langsung kayak, ini orang Indonesia beneran kah? Ini kok kayak Korea banget vibes-nya gitu teman Prado. Dan in a good way ya, keren banget mereka teman Prado. Karena aku tuh penggemar Nona garis keras kan di setahun ini. Jadi kayak, ternyata banyak juga nih girl group Indonesia yang semua personelnya orang Indonesia tapi bisa memberikan performance yang international level gitu teman Prado. Nah, ada girl group berikutnya teman Prado dari Indonesia juga. Ini namanya First teman Prado. Girl group asal Indonesia yang bernaung di bawah manajemen 1ID Entertainment. Dan grup ini resmi debut pada bulan Oktober 2022 dengan merilis lagu hit mereka yang berjudul Malu-Malu, teman Prado. Dan aku baru banget dengerin Malu-Malu, ini udah 2.600.000 yang nonton teman Prado. Cuman kata Idar ini udah bubar, apa bener ya teman Prado? Jadi anggotanya First ini ada 7 ya, ada Rara, ada Reva, ada Faila, Safa, Jessica, Via, dan juga Sachiko teman Pro 2. Untuk genre musiknya sendiri sih lebih beda daripada Nona maupun Starbee ya teman Pro 2. Jadi ini lebih ke pop, cheerful, dan juga ceria. Kalau misalnya kamu ingat dulu zaman-zaman Cherry Bell, nah First tuh mirip-mirip lah kayak Cherry Bell teman Pro 2. Jadi single mereka tuh yang populer ada Malu-Malu di tahun 2022 sama lagunya Oopsie yang dirilis tahun 2024. Jadi kalau misalnya kamu pengen dengerin, langsung aja merapat ke YouTube-nya ya teman Pro 2. Dan semoga mereka belum benar-benar bubar. Nanti kita update lagi deh, kita cek-cek lagi ya teman Pro 2. Yang pasti buat kamu yang pengen nimbrung, boleh banget ya WhatsApp Alam di 0813 7312 5896.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Nah, teman-teman dua, setelah tadi kita ngebahas tentang Starbee yang aku baru tahu kalau itu merupakan girl group Indonesia, terus kita bahas juga yang baru banget aku dengerin First teman-teman dua, itu lagunya Malu-Malu sama Upsi, seru banget sih. Yang Upsi tuh kayak mereka glow up banget dari yang debut pertama tuh kayak masih polos-polos, nah sekarang udah kayak girl band gak? Girl band pada hakikatnya gitu ya teman-teman dua. Dan lagu Upsi juga lucu banget, vibes-nya juga ceria sekali, sangat colorful teman pro 2, dan I really enjoy to watch them. Dan ada lagi nih teman pro 2, yaitu Glass, sebelumnya dikenal sebagai Glass teman pro 2, girl group Indonesia yang debut pada awal tahun 2021. Nah, mereka dikenal sebagai grup vokal wanita independen yang memproduksi karya mereka sendiri atau secara mandiri teman pro 2. Dan grup ini beranggotakan 4 orang wanita berbakat, ada Tria Rona, dan aku kaget sekali ada Tria Rona nih, aku tidak ngeh kalau itu adalah Tria Rona teman-teman pro 2. Ada Denisa, ada Eugene, dan juga ada PV atau Fub Natalia teman-teman pro 2. Dan mereka memang menonjolkan konsep self-produce group ya, di mana para member terlibat langsung dalam proses kreatif, termasuk penulisan lirik dan juga melodi. Beberapa karya mereka antara lain adalah lagu debut Mine, Single Out, dan single yang baru banget aku dengerin, Villain teman pro 2, yang dirilis pada tahun 2025, di mana mereka berkolaborasi dengan produser kenamaan Eka Gustiwana teman pro 2. Dan menurut aku mereka keren banget, aku jadi kayak pengen cari tahu semua girl group Indonesia teman pro 2. Kalau kamu punya rekomendasi yang mungkin aku belum tahu, kayak Nona, Starbee, Glass, dan juga First, dan masih banyak lainnya pasti yang tersimpan teman pro 2, please banget WhatsApp Alam di 081371251896 ya, please, please, I'll be waiting for you.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2FM.
3: Yap, teman Pro 2 masih di Jaga Malam di 96,7 FM Pro 2 Ternate ya, barang aku Alam Julkarnain masih nemenin kamu nih teman Pro 2. Gimana, udah pada siap-siap mau tidur atau mungkin saat ini masih di dalam mobil di perjalanan pulang? Hati-hati di jalan, hati-hati berkendara, nanti sampai rumah jangan lupa cuci muka, cuci kaki, gosok gigi, bebersih, siap-siap tidur ya teman Pro 2 pastinya. Dan manfaatin waktu istirahat kamu sebaik-baiknya ya teman Pro 2, karena waktu istirahat tuh semakin dewasa semakin apa ya, semakin butuh buat istirahat teman Pro 2. Karena aku tuh beberapa tahun belakangan ini sangat-sangat sibuk, alias sok sibuk aja sih, kayak semua yang aku lakukan tuh aku gas terus, enggak mikirin apakah aku kuat atau enggak ya. Tapi sekarang semakin bertambah usia semakin kayak, oh ternyata I need some rest gitu teman Pro 2. Dan besok juga Selasa 16 Juni 2026 merupakan hari libur nasional untuk memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya, teman Pro 2. Penetapan ini sesuai dengan surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri mengenai hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026. Dan jadi selamat libur buat kamu teman Pro 2. Well teman Pro 2, tadi juga sempat kamu dengerin ya, kalau misalnya menangis ya, kenapa kita ngantuk setelah menangis? Karena ya otot di sekitar mata bakal lebih rileks ya, dan membuat kita kayak dipaksa untuk merem teman Pro 2, akhirnya ketiduran. Apalagi kalau kamu ketiduran sambil nangis gitu teman Pro 2, capek banget pasti ya. Tapi ya kita kayaknya sudah pernah melalui itu semua teman Pro 2, dan terima kasih sudah kuat, terima kasih sudah hebat ya, tidak pernah menyerah nih teman Pro 2. Karena menangis teman Pro 2 adalah respon alami yang sangat menyehatkan ya, udah pasti nih. Tindakan ini membantu meredakan stres, terus menenangkan sistem saraf, melepaskan hormon pereda nyeri kayak endorfin dan juga oksitosin, membuang racun dan melindungi dan membersihkan mata dari bakteri teman Pro 2. Yes, air mata emosional mengandung konsentrasi hormon stres atau kortisol yang lebih tinggi. Menangis membantu tubuh membuang racun tersebut sehingga pikiran terasa lebih tenang jadinya. Dan saat nangis cukup lama nih, tubuh melepaskan hormon oksitosin dan juga endorfin. Dan hormon ini berfungsi sebagai pereda nyeri alami yang menumpulkan rasa sakit baik fisik maupun emosional teman Pro 2. Dan menangis juga membantu menstabilkan suhu otak dan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis sehingga kamu merasa lebih lega dan juga bahagia setelah kamu menangis teman Pro 2. Dan secara evolusi nih, menangis adalah sinyal visual yang memberitahu orang lain bahwa kamu sedang membutuhkan empati dan juga pertolongan, dan orang-orang di sekitar kamu pasti dapat mempererat ikatan emosional di antara kamu dan juga orang tersebut teman Pro 2. Dan yang pasti ada manfaat fisiknya juga nih teman Pro 2. Air mata ini mengandung cairan lisozim yang memiliki sifat antimikroba dan antivirus kuat untuk melindungi mata dari infeksi. Dan air mata basal dan juga refleks bertindak sebagai pelumas alami yang menjaga mata nggak kering dan juga menjaga penglihatan tetap tajam. Dan efek relaksasi dan pelepasan energi saat menangis membuat tubuh lebih tenang dan lebih mudah terlelap. Apakah ntar biar tidur cepat nangis dulu kali ya teman pro 2? Tapi nangisnya bukan karena galau ya. Aku tuh gampang banget nangis kalau nonton video-video yang mengharukan dan juga sedih teman pro 2. Jadi setelah itu langsung kayak tidur gitu. Dan maksudnya terima kasih teman pro 2 sudah menjadi orang-orang hebat. Terima kasih menjadi kuat, menjadi tidak pernah menyerah terhadap apapun yang sedang kamu hadapi saat ini teman pro 2. Semoga nantinya kamu bisa mendapatkan piala sebagai manusia terkuat di bumi ya.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Well, teman Pro 2, setelah ini bakal ada percuma dari Anggi Stefaki dan juga Betran Putra Onsu, teman Pro 2 yang akan nemenin kamu. Yang pasti jangan lupa istirahat, jangan lupa dimanfaatin waktunya sebaik-baiknya. Teman Pro 2, besok libur dulu ya kamunya, tapi Pro 2 tetap mengudara pastinya. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 Ternate, teman Pro 2, dimanapun kamu berada, dan jadikan sebagai teman terbaik kamu.

dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali Anda dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil pimpinan, angkasawan, angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Ju Karnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Programa 2 mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 FM, aplikasi RRI Digital, dan juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Diana Sagala, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2, salam sejahtera buat kita semua. Kembali mengudara untuk kamu teman Pro 2 pagi hari ini melalui studio di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan pagi hari ini teman Pro 2, azan subuh akan dikumandangkan di pukul 5 lebih 5 menit. Sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan kumandang azan subuh ya. Dan nanti di pukul 5 lebih 30 menit teman Pro 2 akan ada hasanah pagi juga. Dan nanti Diana akan kembali menyapa kamu di pukul 6 pagi di program Spada. Tentunya selamat pagi teman Pro 2 dengan berbagai informasi terupdate juga, terfaktual, khusus buat kamu juga ya teman Pro 2 ya. Dan nantinya Diana akan menemani kamu hari ini sampai di jam 11 siang, dan nanti juga akan ada Pro 2 Hitlist di jam 10 ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: RRI Online, RRI Online, berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto, dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, hadir kembali Hasanah Pagi di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Hasanah Pagi di hari ini, kita akan berbagi mengenai kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekali saja merasa sombong. Merangkum kisah Nabi Ayub oleh Yayat Sri Hayati, Alkisah sekitar 1420 sampai 1540 sebelum Masehi, hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Haran, Syam. Nabi Ayub alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan serta perkebunan yang luas. Dan saat ayahnya wafat, semua itu diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2, meskipun hidup dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam luput dari ujian dan cobaan. Merangkum buku cerita teladan 25 Nabi dan Rasul, karya dari Lip Syarifah, inilah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, Rahmah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah, dan harta lainnya yang semakin berlimpah. Selain harta, Nabi Yusuf alaihissalam juga dikaruniai kesehatan, istri yang saliha dan cantik, serta keturunan yang taat. Teman Pro 2, hidup dengan harta yang banyak justru tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi lalai, bahkan menjadi sombong. Melainkan semakin banyak hartanya, semakin dermawan beliau kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, semakin taat pula Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, dikisahkan iblis mulai mengancam Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal menerimanya dengan sabar dan tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kapanpun Allah bisa mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibatnya, Nabi Ayub alaihissalam menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah, dan wajahnya menjadi pucat. Teman Pro 2, karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh orang-orang. Karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Bahkan teman Pro 2, iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub alaihissalam. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang lampau ketika masih kaya raya, masih sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi yang saat ini. Setelahnya, teman Pro 2, Rahma mendekati sang suami yang tengah kesakitan, kemudian meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku telah sembuh."
tubuh dan kekuatan badanku pulih kembali. Tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya. Teman Pro 2, setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam semakin bertambah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam terjemahan Quran surat Sad ayat 41 yang berbunyi, "Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia merayu Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan." Teman Pro 2, setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Ayub alaihissalam yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Sad ayat 42 yang artinya, "Entakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Nabi Ayub alaihissalam bergegas mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya dan beliau terlihat lebih sehat serta kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, istri yang telah diusir dan meninggalkan beliau seorang diri merasa tidak sampai hati lebih lama berada jauh dari suaminya. Namun, ia hampir tidak mengenal Nabi Ayub alaihissalam yang kini ada di hadapannya dengan Nabi Ayub alaihissalam yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Teman Pro 2, Rahma langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kesehatan suaminya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka. Teman Pro 2, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan jalan keluar terbaik. Seperti pada Quran surat Sad ayat 44 yang dalam terjemahannya, "Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepada-Nya." Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala telah membalas kesabaran dan keteguhan iman dari Nabi Ayub alaihissalam dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya, kesabarannya serta anak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan teman Pro 2, demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah kita semua dapat menjadikan teladan dari kisah ini dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita tetap dalam keimanan Islam sampai kembali ke haribaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Hasanah Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau dikirim ke bumi itu orang-orang seperti itu.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: 3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa. Masih nemenin kamu juga di Spada alias Selamat pagi teman Produa. Punyanya 96,7 FM RRI Produa Ternate, teman terbaik kamu. Dan pagi ini nih teman Produa, kamu udah ngikutin berapa pertandingan nih dari Piala Dunia? Jujur li, Diana tiap menonton tuh pasti kelewat terus karena ngantuk ya teman Produa ya. Tapi gak apa-apa gitu kan, pasti kamu bisa lihat live skornya di portal kita juga ya, di rri.co.id. Dan Diana pas lagi lihat-lihat hasil pertandingan nih, kayak melihat sesuatu gitu ya. Dari pendukung Spanyol, apakah ada kekecewaan hari ini gitu kan? Jangan kecewa dulu gitu, gak apa-apa ya. Walaupun berakhir imbang ya barengan sama Tanjung Verde, tapi gak apa-apa teman Produa. Nanti kan Spanyol akan bertanding lagi nih gitu ya, di tanggal mana nih ya jadwal pertandingan Diana nih. Kalau gak salah di tanggal 21 Juni ya, di jam 1 pagi waktu Indonesia Timur gitu ya. Oh, tanggal 22 berarti. Jadi pertandingannya tuh sebenarnya 21 Juni gitu ya, di jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Tapi karena kita di timur nih teman Produa, berarti udah masuk di 22 Juni gitu. Jadi nanti 22 Juni Spanyol akan melawan Arab Saudi nih teman Produa. Jangan lupa dicatat tanggalnya ya buat kamu pendukung Spanyol nih, karena kan kemarin hasil pertandingan melawan Tanjung Verde itu kan berakhir imbang. Dan kabarnya gitu ya, para pemain Spanyol itu memang menyoroti gitu ya kemampuan fisik dari para pemain Tanjung Verde gitu teman Produa. Dan kemarin pertandingannya itu dilaksanakan di Atlanta Stadium La Roja gitu ya, harus puas dengan skor yang imbang gitu, 0-0 gitu. Dan memang gelandang Spanyol Rodri itu mengakui kesulitan saat menghadapi Tanjung Verde pada laga grup H Piala Dunia 2026 gitu ya. Dirinya menyebut kalau misalkan dari tim lawan ini memang secara fisik kekuatannya tuh cukup lumayan, cukup mumpuni juga gitu. Jadi mereka Rodri dan teman-teman dan juga tim Spanyol itu merasa kewalahan juga gitu ketika melawan Tanjung Verde gitu. Karena memang kalau dia lihat clippernya atau cuplikannya juga memang gitu ya, FYI Diana nonton cuplikannya yang original ya tuh berdua ya, jadi jangan nonton yang ilegal ya. Diana lihat cuplikannya itu memang keduanya tuh sama-sama kuat gitu sebenarnya gitu. Jadi bukan berarti Spanyol tuh lemah gitu, enggak gitu. Tapi memang Spanyol dan Tanjung Verde itu mempunyai kekuatan yang menurut Diana tuh sama-sama lumayan gitu. Dan memang pelatih Luis de la Fuente juga menyatakan kalau memang timnya mereka tuh sama-sama kuat gitu. Jadi mereka mungkin akan mencoba lagi gitu ya. Diana juga gak tahu ya strategi nanti ketika melawan Arab Saudi apakah sama dengan yang digunakan di Tanjung Verde. Kita nanti ya di tanggal 22 Juni ya teman Produa. Tapi dari tim Spanyol sendiri menegaskan kalau misalkan mereka nih ya namanya pertandingan pertama juga gitu kan, mereka tuh akan menemukan ritme yang sesuai. Kita tungguin aja ya teman Produa ya. Diana semakin penasaran sih gitu kan, ketika Spanyol nanti melawan Arab Saudi apakah strateginya akan sama gitu kan. Sampai hari ini Diana masih belum menentukan ya ingin mendukung negara mana. Atau mungkin kamu punya ide gitu ya, Diana harus mendukung negara mana, atau kamu punya rekomendasi gitu kan. Karena Diana lihat banyak juga nih di Ternate tim pendukung negara Brazil, Argentina, Spanyol, Prancis, Jerman, jadi Korea juga bahkan ada gitu ya. Jadi bingung gitu. Diana harus pro kemana gitu kan. Kamu kira-kira tim pendukung mana nih yang paling banyak nih teman-teman dua? Spill dong, kita ngomongin Piala Dunia ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Masih nemenin kamu di Spada ya teman Produa ya, alias selamat pagi teman Produa. Dan ngomongin soal Piala Dunia nih, biasanya kan apalagi kan pertandingannya itu kan sebenarnya di Amerikanya itu kan dilaksanakan pagi ya atau siang gitu. Tapi ternyata pas di Indonesia gitu ya, kita malah kebalikannya gitu. Jadi di subuh gitu kan teman Produa. Dan kadang tuh Diana tuh pengen banget nonton pertandingannya secara live gitu. Tapi karena di sini mainnya selalu jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu kan. Kalau begadang minum kopi, gak tahu kenapa rasanya tuh begah banget gitu teman Produa. Jadi kayak takut aja gitu. Tapi ngomong-ngomong soal begah nih teman Produa, kamu tahu gak sih kalau ternyata gitu ya, begah terus ngantuk setelah makan dan juga mudah lelah itu adalah tanda bahwa metabolisme kita tuh kurang baik gitu atau tidak seimbang gitu kan. Jadi hal ini disampaikan juga oleh Dr. Yumilia, SPPD, KMD, Finasim gitu ya, yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam sekaligus konsultan endokrinologi metabolik di Mayapada Hospital Bandung gitu. Jadi beliau ini menyatakan kalau misalkan metabolisme dan sistem pencernaan itu sebenarnya saling berkaitan gitu. Jadi kalau misalkan metabolisme kita nggak seimbang, otomatis badan itu nggak bisa mengolah makanan dengan efisien gitu. Jadi kalau misalkan kamu punya tanda-tanda seperti itu, kamu wajib waspada juga nih teman Produa. Nah, kenapa sih kalau misalkan metabolisme itu tidak maksimal? Jadi kalau misalkan metabolisme itu tidak maksimal gitu ya, akibatnya makanan itu tidak tercerna dengan sempurna teman Produa. Akibatnya tuh perut kerasa banget begah atau kayak penuh gitu. Dan apa ya, bisa dibilang kita tuh kayak mengalami perubahan toleransi terhadap makanan tertentu gitu. Akibatnya nanti bisa ada potensi kenaikan berat badan, peningkatan gula darah, sampai dengan kadar lemak atau trigliserida atau yang biasa kita kenal dengan kolesterol juga gitu kan. Dan gak hanya itu juga teman Produa, ini bisa berdampak atau rusaknya beberapa organ seperti organ hati gitu ya. Karena kan organ hati ini berfungsi untuk memfiltrasi racun gitu. Kalau misalkan organ hati ini bermasalah, otomatis ya bisa dibilang racun-racun tidak terserap, tidak tersaring dengan baik gitu. Dan ketidakseimbangan metabolik itu juga apa ya, bisa diakibatkan beberapa hal juga gitu. Bisa karena berat badan berlebih juga, bisa karena gangguan penyerapan gula atau resisten insulin juga, bisa karena pola makan yang kurang terkontrol. Jadi hati pun ikut terbebani gitu ya. Atau mungkin yang kita kenal nih teman Produa dengan istilah fat liver gitu ya. Kalau kamu pernah medical check up atau kamu pernah menjalani diet gitu kan, pasti ahli gizi akan membaca hasil lab kamu. Biasanya kan kalau kita mau diet itu kan kita akan melakukan medical check up, pengambilan sampel darah gitu kan. Nah, nanti dilihat tuh di situ berapa nih kadar fat liver kamu. Nah, itu bisa lebih detail, bisa kamu lebih tahu apakah memang kamu ada gangguan metabolisme atau tidak gitu kan. Tapi salah satu indikasi atau ciri-ciri utamanya itu ya tadi gitu ya, kamu ngerasa gampang begah, kamu ngerasa mudah ngantuk kalau misalkan habis makan gitu kan. Tapi ciri-ciri itu tidak hanya mengindikasikan adanya gangguan metabolisme gitu ya. Bisa juga nih kamu memang punya asam lambung juga teman Produa. Karena beberapa waktu lalu ya suami aku tuh sakit gitu. Dan gejalanya tuh sama gitu. Jadi dia tuh ngerasa perutnya tuh penuh gitu kan ketika habis makan gitu kan. Jadi mungkin gitu somehow kamu ngerasa punya ciri-ciri itu, tapi jangan langsung self-diagnose. Kamu jangan langsung mendiagnosa diri kamu sendiri kalau misalkan, wih jangan-jangan metabolisme aku rusak nih. Jangan ya teman Produa, karena kebiasaan orang Indonesia ya, kita suka banget mendiagnosa diri sendiri gitu. Terus akhirnya kita minum obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter. Jangan ya. Ada 3 langkah konkret juga nih teman Produa yang direkomendasikan untuk mengatur atau mengelola metabolisme agar lebih baik gitu. Yang pertama adalah memperbaiki pola makan pastinya ya. Kamu bisa mengurangi gula, lemak berlebih dan kalori dan zero kalori lah gitu kan. Jadi kalau untuk kurangi gula jangan langsung drastis, kamu bisa kurangi secukupnya aja gitu ya. Dan pastikan rutin bergerak, aktivitas fisik gitu ya. Minimal 150 menit per minggu. Kalau Senin sampai Jumat kamu kerja artinya 5 hari kan, dan 150 bagi 5 kamu udah punya 30 menit per hari gitu ya untuk aktivitas fisik gitu. Dan pastikan kamu juga evaluasi kesehatan berkala. Kalau misalkan di kantor ada program-program medical check up, atau yang paling simple aja teman perdua, kamu bisa langsung aja datang ke fasilitas kesehatan kamu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin gitu ya. Dokter Faskes aja yang simple aja, "Dok, aku mau cek kesehatan dong," gitu kan. Pasti kamu akan dilayani juga gitu ya teman berdua ya. Pastikan tiga hal ini yang paling basic sih, yang tadi Diana bilang ya, perbaiki pola makan, rutin bergerak, evaluasi kesehatan berkala gitu ya. Dari situ kamu bisa tahu kok apakah metabolisme kamu berjalan dengan baik atau tidak. Jadi jangan begadang dulu, nanti Piala Dunia bisa didengerin di sini aja pertandingannya, nanti dia RRI juga menyiarkan kok teman berdua gitu. Atau kamu bisa nonton di beberapa titik poin yang bekerja sama dengan TVRI Maluku Utara juga, dengan RRI juga gitu ya. Jadi aduh, begadangnya ditahan dulu ya teman berdua ya. Karena salah satu pencetus metabolisme kurang baik juga bisa karena kurang tidur loh.

seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI?

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu di Spada teman Pro 2, dan sekarang di pukul 7 kita akan sama-sama mendengarkan perakiraan cuaca langsung dari BMKG kelas 1 Sultan Babulah Ternate. Dan saat ini Diana sudah terhubung dengan perakirawan kita, ada Kak Justia di sana yang akan menyampaikan perakiraan cuaca hari ini edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Silakan Kak Justia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca stasiun meteorologi Sultan Babulah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Selasa 16 Juni 2026. Dengan secara umum kondisi cuaca pada pagi hari, umumnya cara berawan dengan potensi hujan dengan hingga sedang di wilayah Liti, Obi, dan sekitarnya. Dan pada siang sore hari, umumnya berawan dengan potensi hujan dengan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Ngalela, Tobelo, Ibukao, Sahu, Malifut, Cilolo, Sidangoli, Batang Dua, Ternate, Tidore, Hiri, Sofi, Sofifi, Oba, Wasile, Mababuli, Weda, dan sekitarnya. Dan untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 70 hingga 100%. Dan informasi perkiraan tinggi lemah signifikan berada Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang dan penurunan jarak pandang akibat adanya potensi cuaca buruk di wilayah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pro 2, tapi jam 7.30 ini udah masuk di segmen Trivia Request ya. Dan di Trivia Request ini kamu bisa vote satu dari tiga lagu yang Diana udah siapin buat kamu teman Pro 2. Dan nantinya lagu yang paling banyak di voting atau di polling akan Diana puterin di pukul 9.30. Jadi kamu punya waktu 2 jam untuk menimbang-nimbang nih, kira-kira kamu pilih lagu yang mana sih. Jangan bingung-bingung dulu ya teman Pro 2, karena Diana udah siapin 3 lagu. Dan lagunya hari ini ada lagu apa aja sih? Nah, lagu yang pertama ini lagu spesial ya teman Pro 2 ya. Lagu dari salah satu grup yang namanya bikin Diana geleng-geleng. Ada NPD teman Pro 2 dengan lagu berjudul I Love You But You Lebih Love Me. Lagi-lagi judulnya sangat-sangat eye-catching ya teman Pro 2. Langsung aja Diana spill buat kamu I Love You But You Lebih Love Me dari NPD. Check this out.

gimana? Kamu udah kepikiran lagunya benar-benar sangat-sangat lucu ya liriknya ya. Gimana nih teman Pre 2? I love you but you lebih love me dari NPD. Apakah sudah menarik perhatian kamu untuk trivia request hari ini? Jangan beranjak dulu dong, masih ada dua lagu lagi teman Pre 2. Lagu kedua ini juga lagu dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, yang menurut Diana ini salah satu aliran berbeda dari Wisnu Santika yang biasanya nge-DJ ya. Tapi ini lagunya agak sedikit mellow dan liriknya benar-benar deep banget sih. Langsung aja Diana spill buat kamu, Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Check this out.

Gimana tuh Bang Freddy 2? Kamu udah tahu belum lagunya? Kemarin lagu ini juga sempat diputerin ketika segmen di Marathon juga Bang Freddy 2. Wisnu Santika sempat spill juga pertama kali launching di program tersebut ya Bang Freddy 2. Buat kamu yang nonton Marathon pasti tahu ya lagu ini sempat di spill juga sama Wisnu Santika. Jadi kalau kamu suka sama lagu ini boleh ikutan vote ya Bang Freddy 2. Masih ada satu lagi lagu dari salah satu girl group yang cukup viral juga hari-hari ini gitu ya. Karena liriknya luar biasa banget teman Predua. Diana spill dulu ya liriknya yang udah siap belum. Langsung aja Diana spill buat kamu teman Predua, Rollerblade dari Nona. Check this out. Gimana-gimana, kamu udah tahu mau vote lagu apa? Jangan lupa ya, Diana tunggu sampai di jam 9.30. Vote sebanyak-banyaknya teman Predi 2. Boleh pakai akun pertama, kedua, ketiga, terserah, gak apa-apa. Ayo vote sebanyak-banyaknya, ajak saudara, teman, semua sepupu kamu ya, beruan cus. Kita tunggu sampai di jam 9.30 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pengurangan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan

0: jalanin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Masih nemenin kamu di Spada alias Selamat pagi teman Produa. Dan Diana dari tadi lagi memantau di sekitaran area Sultan Hairun ya teman Produa ya, karena ini tampaknya ramai sekali walaupun ini tanggal merah. Kayaknya lagi ada acara juga di Kedaton ya teman Produa ya. Tapi ngomong-ngomong soal keramaian, ngomong-ngomong soal, dan Diana juga dapat informasinya ini dari sosial media ya, dari Instagram juga. Dan ngomongin soal Instagram nih teman Produa, sampai lupa gitu kan. Kamu tahu gak sih kalau Instagram sekarang baru aja, apa ya, bisa dibilang dia ada versi berbayarnya gitu kan. Ini Diana juga baru tahu gitu, karena tadi lagi mantau-mantau sosial medianya Produa juga, Instagramnya Produa, terus kok ada kayak penawaran gitu. Nah, ternyata Instagram itu baru aja mengeluarkan versi berbayarnya teman Produa. Dan versi berbayarnya itu terdiri dari apa aja? Ada standar, ada plus, ada premium, ada max juga gitu kan. Udah kayak marketing meta ya Diana ya. Tapi yang pengen Diana bahas ini adalah fitur berbayarnya, versi berbayar yang Instagram Plus teman Produa. Kabarnya Instagram Plus ini memiliki layanan premium seharga sekitar Rp72.000 per bulan, di mana akan ada 11 fitur yang tersedia, fitur eksklusif pastinya gitu ya, untuk pengguna Instagram Plus gitu kan. Beberapa fitur atau beberapa pembaruan yang akan Diana highlight ini, ada beberapa ya, jadi nggak semua nih teman Produa. Pertama, kalau kamu berlangganan Instagram Plus, kamu akan mendapatkan namanya story yang bisa tayang hingga 48 jam. Karena kalau misalkan yang tidak berbayar atau yang free itu kan pasti 24 jam aja terus hilang gitu kan. Tapi masih bisa kamu arsipkan gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu berlangganan Instagram Plus, secara otomatis dia akan bertahan selama 48 jam. Nah, yang kedua, kamu bisa nih ngintip story gebetan kamu atau crush kamu gitu ya, tanpa tercatat sebagai penonton gitu kan. Biasanya kita bisa lihat nih siapa nih gitu kan. Nah, terus yang ketiga, kamu bisa melihat berapa kali story-nya ditonton ulang gitu. Jadi kamu udah bisa tahu nih siapa nih yang ngelihat story aku berulang-ulang. Kamu juga bisa kirim super hearts ke teman. Jadi kalau kita kan biasanya reaknya biasa aja nih ya, tapi kalau Instagram Plus ada yang namanya super hearts gitu kan. Wah, ini cocok nih dikirim ke gebetan ya. Terus kamu bisa ganti icon aplikasi dan font juga di bio gitu kan. Kamu juga bisa menyematkan hingga 6 postingan di profil, karena biasanya kan kalau yang gratis itu maksimal kan hanya 3 gitu ya. Nah, sekarang kalau kamu berlangganan Instagram Plus, kamu bisa menyematkan hingga 6 postingan gitu. Tapi Meta juga menegaskan kalau misalkan Instagram versi gratis itu masih bisa tersedia dan nggak bakal berubah. Tapi kalau misalkan kamu mau berlangganan, yuk cus boleh aja. Kamu harus spend Rp72.000 per bulan. Gimana nih menurut kamu? Menurut Diana, fitur yang paling bermanfaat itu adalah kita bisa tahu ya berapa kali Instagram story kita diulang-ulang, karena in this era kayaknya itu yang paling penting gitu. Siapa tahu si dia melihat story kita berulang-ulang, tapi untuk ngeluarin 72 ribu per bulan sih agak lumayan ya, Shay.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Bapak ini dulu. Bapak pasti mana, video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya. Ya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up comedy. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian.
1: Eh, bisa? Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Vi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa